Kembali bersama menerusi Rentak Segar pusingan yang ketiga kita bersama pagi ini. Pagi yang Alhamdulillah cuaca nampak macam baik sejak pagi ni kan. Sesuailah untuk kita mulakan hari dengan orang bilang sesuatu yang vibe yang positif. Vibe yang tenang. Kalau rasanya masih mengantuk pagi ni, apa kata hilang rasa mengantuk tu? Okay, dengan secawan kopi je kan. Kalau tidak cukup secawan kopi, dua cawan pun tidak apa. Yang penting pengambilan gula tu kena kawal. Kan? Jadi yang sedang memandu pula, kita doakan agar perjalanan lancar. Macam mana aliran trafik pagi ni, kita harapkan agar perjalanan aliran trafik smooth ataupun lancar sajalah ya. Okay, dan kita doakan agar anda selamat tiba di manapun hala tuju masing-masing. Okay, ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan STR. Baik, ini apa yang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kewangan, yang mana permohonan baharu dan rayuan bagi kelayakan STR Fasa 3 dibuka hingga 15 Jun 2026. Dan kerajaan memperuntukkan RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat setakat ini. Dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Okay, jadi kalau untuk semakan dan kemaskini permohonan, macam mana rayuan masing-masing kah kan? Kalau sudah buat permohonan rayuan, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my ya, untuk semakan dan juga kemaskini permohonan. Barangkali ada pertambahan dari segi anggota keluarga. Kan? Jadi sesuatu penting sebenarnya untuk data yang akan disimpan oleh untuk anda yang layak untuk menerima STR lah ya. Okey, jadi sedikit info lah saya kongsikan berkenaan dengan STR. Okey, macam biasa sekejap nanti kita akan ikuti menerusi dari sana sini. Banyak yang akan saya kongsikan, terutamanya aktiviti ataupun program yang akan berlangsung nanti bersama 8.30 minit pagi. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman anda. Jadi jom kita terus berhibur bersama dengan lagu Wanita Tak Pernah Salah, Pangeran featuring Mr. Live seketika waktu nanti. Terus dengarkan Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya. Hiburan.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 minit pagi untuk edisi 20 Mei hari Rabu bersama Edwin dan juga Rafiq di Konti Sabah FM dan juga bergabung dengan stesen daerah di Tawau, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum jejaka-jejaka Sabah FM.
3: Ya,
2: dan
3: salam
2: juga jejaka serta gadis lain.
1: Ah, yang lain tu kita sebut namanya sekarang. Di Keningau kita Aida, ada Aida. Hai Aida.
4: Ya, hai juga semua.
3: Pagi dan Sandakan FM kita ada NY.
5: Hai.
1: Oi. Ya, begitu.
4: Hai.
1: Tiga jejaka dua wanita.
2: Yeah. Okeylah. Oh ya, ada dua wanita pula kan, salah lagi.
3: Jadi pagi ini kan, atas perkiraan saya dari semalam kan, saya mulakan Sandakan lah pagi ini. Begitu ah.
5: Sandakan ya.
1: Begitu ah kiraannya. Okey, silakan.
5: Okey, dari Sandakan FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana hari ini berlangsungnya majlis perasmian bangunan Mahkamah Anak Negeri daerah Tongod yang dilaksanakan bermula pukul 10 pagi bertempat di Mahkamah Anak Negeri Tongod ya. Dan seterusnya hari ini juga berlangsungnya majlis sambutan pesta keamatan peringkat daerah Tongod untuk tahun 2026 yang berlangsung bermula pukul 1.30 minit tengah hari ini bertempat di dataran rakyat Dewan Terbuka Majlis Daerah Tongod ya. Itu dia dua catatan untuk hari ini melalui diari sana sini dari Sarakan FM. Dan untuk diari yang seterusnya bersama dengan Wan J di Tawau FM. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan. Untuk perkongsian diari sana sini hari ini, Tawau FM ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah 2026 Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Yang mana untuk hari ini tabung darah seperti biasa dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan satu lagi kempen Derma Darah yang dilaksanakan adalah bertempat di SMK Balung, yang mana waktu permulaan untuk kempen ini di venue berkenaan juga bermula 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Itu catatan diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan di Keningau FM, Aida, silakan.
4: Baik, terima kasih Wan. Dari Keningau FM ada 4 bahan perkongsian bahan diari pagi ini ya. Untuk catatan yang pertama, ini berkenaan dengan program saringan kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026 anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Hospital Daerah Tambunan, Pejabat Kesihatan Tambunan yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Terbuka Pisong Puruan Square Tamu Tambunan dan berakhir lebih kurang pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan beberapa aktiviti diadakan antaranya seperti ceramah motivasi kesihatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan mata, demonstrasi CPR. Itu antara aktiviti yang diadakanlah. Dan untuk catatan bahan diari yang kedua, ini pula berkenaan dengan kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun bagi peringkat daerah MSSD Keningau untuk tahun 2026 yang bermula pada hari ini sehinggalah 22 Mei nanti, sedang berlangsung ketika ini bertempat di di SMK Keningau dan Padang B di Sekolah Henry Geni Keningau. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap adun N44 tulit. Dan untuk bahan diari yang ketiga dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri MISMAN peringkat Negeri Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk tahun 2026 bersama dengan 1447 Hijrah yang juga berlangsung bermula pada hari ini sehinggalah esok 21 Mei 2026 bertempat di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Dan insyaAllah akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Exco Agama. Dan untuk catatan yang terakhir, bahan diari terakhir dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan program Jelajah Saringan Kanser Saka Negeri Sabah 2026 bagi peringkat daerah Keningau, di mana untuk hari ini aktiviti yang dijalankan iaitu saringan kanser serviks, pemeriksaan saringan kanser serviks yang akan bermula pada pukul 9.30 pagi nanti. Program ini akan berakhir pada 24 Mei nanti, iaitu bersama dengan Hari Ahad. Diadakan bertempat di Dewan Arcade Keningau ya. Itu ada 4 bahan perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini, banyak. Untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM, bersama dengan Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
3: Baik, okey Aida, terima kasih. Di Sabah FM ada 3 saja, jangan risau. Pagi ini pukul 10 pagi nanti di mana Rakan Lestari akan bertempat, akan berlangsung di Masjid Daerah Petatan, dan pukul 11 pagi juga nanti Kejohanan Bola Sepak MSSD di Sembulan.
1: Okey, kalau tadi Aida kongsikan bagi daerah Keningau, kalau di sehari ini juga berlangsung untuk peringkat daerah Kota Kinabalu.
3: Betul.
1: Petangnya pula kita ada temu bual dalam segmen Bahngam lah itu. Ini untuk slot temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi berkenaan dengan pertandingan Unduk Ngadau sempena perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Tetamunya Tindarama Dr. Mary Gambidau, merupakan pengerusi Unduk Ngadau Negeri bagi tahun 2026. Jadi boleh saksikan temu bual ini secara langsung juga ataupun bervisual di laman Facebook serta siaran Sabah FM 2.30 minit petang nanti.
3: Ya, pastinya kemuncak pada 31 Mei nanti.
1: Yes. Jadi ada sudah yang kamu sokong-sokong daerah masing-masing? Tawau ya lah kan. Sokong lah daerah masing-masing kan. Tawau, Sandakan,
3: saya gitu. Tawau, Keningau. Mana tahu Keningau sokong daerah Penampang.
1: Begitu. Okey, terima kasih sahabat-sahabat kita. Wan J di Tawau, NY di Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
1: Dan juga Aida.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM, hebat show-nya.
2: Baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini. Lagi-lagi, saya ingin kongsikan info untuk anda ini berkenaan dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, Hutan dan Ekonomi Peringkat Kebangsaan. Dan untuk bersempena dengan ini juga sebenarnya, kami akan bawakan kepada anda buat bicara dalam rancangan Ada Cerita kita kongsi pada pukul 4 petang nanti. Kita akan bersama dengan tetamu yang akan turut bersama dengan kita di konti pada pukul 4 petang nanti, yang akan bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung bermula pada tarikh 22 hingga 24 Mei ini, bertempat di Dataran Sok. Dan untuk program ini ataupun sambutan Hari Hutan ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. bin Haji Nor, yang juga merupakan ya Ketua Menteri Sabah. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita, Encik Karim Abdul Samad, yang juga merupakan ya Ketua Urus Setia Hari Hutan Antarabangsa HHA 2026 Peringkat Kebangsaan. Nantikan pada pukul 4 petang nanti bersama dengan DJ Hex yang akan menemui bual tetamu kita petang hari ini ya. Okey, jadi itu sedikit info berkenaan dengan perjalanan rancangan kita untuk sepanjang hari ini dan juga apa yang akan berlaku, program yang akan berlaku dalam waktu terdekat ini. Saya bacakan satu kiriman ucapan sebelum mengakhiri pertemuan kita lah untuk pagi ini ya. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Saya terima daripada Andong Junis Laim. Okey, dia bilang si Andong pagi ini, selamat pagi, selamat siaran pagi ini, macam biasa view di awal pagi ini pergi jogging. Terima kasih dengan perkongsian gambarnya. Okey, dan Freddy Pansuan, kopi senangan kau sobon DJ katanya. Kopi senangan lagi. Aku mau adik kau yang awik. Okey, jadi terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan menerusi ruangan yang disediakan ya, sama ada menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan selepas ini kamu akan bersama dengan DJ J pula, nantikan bersama. Okey, dan insyaAllah pasal yang bersuara lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Sinau FM ke Slim anda bersedesun manta jam ke siam ke sobun bisa majam ke padam dua tangada.
1: Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu id keslim bahana baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun mekahat.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Senangga Saban Kepi Selau Tamai Dari Keselimbahan Beras Dusun Kini FM. Tada baina, tada uka talu kepi handa titi tak dua dapat tulan kelima tahun 2026. Amin apa ikut dah kau sobat baina dijajirin amin dari tamalut pakarajak ya mengitang ke

0: Beringau di Kayu.
1: Kita dah ke esok, gisem tadau ke lima, jam ke siam, gisem jam ke pada misut ke Suabon. Lobi agumu ke poilaan. Lobi agumu pemulih hisat.

0: sila. Minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung mga kopya nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Gima di oboy. Iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan bayan na
0: kopya. Irin na kikopya. Oso nang nako ngayon tawan na bayan na kyo.
1: Oh, irin na gisa nang dam. Gisambat sa dapan nilo kyo, oboy.
0: O tapat kopya. Engine lah. Harap pagawatan ko. Pyo ko rugyat. Mengilah di kong ngayon tawan hindi. Da, ano di katilan?
1: Is, no, makasusah intan na pwede handphone, boy.
0: Iya, susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako so, na kailah ko na dah. Malas ako so, na mangintang engine lah.
1: Malas. Oh, malas na pa. Magkinang ano pa radio. Kaning nga WFM. Harapan nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harapan nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaning nga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Pabisan sahabat menitiman ko pulang busa di ruputan ko ngayong ya tawan mentok tada bayna. Ay doon na pa tulang kelima tahun 2000 doon na pa dam 6 pinalabos mantah ditin. Pabisan mengingintong tahun Malaysia mati kita dapat watas punong kaya ng sakit. Mati kita watas sa kini ko sahabat bayna rumah samid pipira kinainan. Dan sedapan meninggal dunia paitongos pipira kinainan panong kata tuang rumah samid pipira kinainan. Dinasubas kawas tunuh na padam talo darja Celsius. Dinasubas asirba adu na padam talo darja Celsius. Amat kita dua tasa nabawan ke soban bena rumah samin pipira kinainan kya. Penang sedapan yang menegi tatuang meninggal rumah paitangus in pipira kinainan. Dinasubas kawas tunuh na padam talo darja Celsius. Dinasubas asirba adu na padam apat darja Celsius. Mata kita dua atas tamunan kia. Suaban bina isa rasam sesedapan meninggal rumah yang paitangus isa dua nakainan. Pada kota tuang rumah sam isa dua nakainan. Dina subas sakawas telu na padam telu darja Celsius. Dina subas asiriba dua na padam telu darja Celsius. Atahuri mata kita dua atas tenam ka suaban bina meninggarud mga paitangos isa dua na kainan. Panangkat sa sadapan meninggarud mga paitangos gumukinanan. Panangkat tuang rumah samir isa dua na kainan. Linaso basa kawas tulun na badam talo darja Celsius. Linaso basa siriba dua na badam talo darja Celsius. Kanopia ruputan kau ngayong yatawan mentok tadawai na. Aduan habad tulan kelima tahun 2002 na pada menang pinalabus mantah detid kopisan mengingintong tahun Malaysia. Mantah kita dapat watas pada ongkai dan sakit alansan nakanud kepelaan am nagi kapasarahan. Ambus sika tukakal kodat mempai dahi tida radio Kenya FM. Atau melamu sungguh dawal sini yang mata di pinampatan di flow walau dan pada walau pinampatan di atmosfera kamatan am nagi istot kanggo sini mata di usop benawai. Kamatan misampur tokoh.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Apa ini tiapan ku belum usah tiga tang dah kata mentok kata dah ubah ini ya. Dua nampak tulan ke lima tahun 2026 pinalabu sementara ketinanan pemurunan gata Sabah. Teka LIJS. Mentok kata ti puluh teka susu gata ki kita ang dasi yang meringit walau nah pada mapatusin segelogram. Kepingan grade kaisa ki kita ang dapat teringit turun nah pada mapatusin segelogram. Kepingan grade kedua ki kita ang dah telur ngit siam nah pada walau tusin segelogram. Gatakan talan grade kaisa kikitang dat apat terngit lima napat dosin sekilogram. Katalan grade kedua kikitang dat telur ringgit turun napadam lima dosin sekilogram. Gata sikarap kikitang dat serngit enam dosin sekilogram. Suku tolku metak deti puluh teka susu gata kikitang dat siam ringgit walau napadam apat dosin sekilogram. Kepingan grade kaisa kikitang dat apat terngit turun napadam apat dosin sekilogram. Kepingan grade kedua kikitang dah telur ringgit siam nah pedang walau tusin sekilogram. Agatakan telan grade kaisa kikitang dah tapat teringgit lima nah pedang tusin sekilogram. Agatakan telan grade kedua kikitang dah telur ringgit turun nah pedang lima tusin sekilogram. Amgata sikarap kikitang dah seringgit enam tusin sekilogram. Ingkan api agatang dah kata mentah kata dah ubah inak ya. Dua nah pedulan kelima tahun 2026 pinalabus. Mantah di tiada ketinanan pemborunan kata Sabah teka LIJS alansan nakanun kepelan am negi kepasarhan ampun sika tu kakal kodat mia paidai hiti da Radio Kinia FM. Pemulmus kagum kena usining mata di kuni meki jangki tanak wagu kelangadan. So tanong ako sining mata di Elvita Edward Kamatan Montok Tainsan dan am nagi sining mata di Roni Sipikito ay bolong haro po nang kutupus no. Kina FM kuhay aramay ba?

0: Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Karena biasa yang darang otak otak yang dikasih dengan tadi Roni sepiki tuai belong harap ponangku tupus nu ampuk gila di hara dosa yang misusut LWT Edo ada kamatan mentok tain sanan am negi kuni meki jangki tanak wagu kalang adan menegui tatan meniti jam posiam apa atau bedam 5 menit ke saban hiti ada kain entakok ya. Amma siwa siatan gua papala musiti tak kepailan kia karena titi program saringan kesehatan ya. Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Watas Temunan 2020 pada mana ya? Sugutak aku itu tak program saringan kesehatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Watas Temunan tahun 2020 pada mana? Nanjur menyampai di Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS oleh pengubatan watas temunan KKM Pejabat Kesihatan Temunan KKM Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Temunan pengharian di tiga perkataan ditik ya di tababian ditik tidak banyak ya kepian dan tidak kota lu dua tulan ke lima tahun 2026 kainan apa ngerti Dewan Pengungkap Bisampuran Sekui Tamunan Tamu Tambunan tapi naik anak timpun ada jam kawalu jam kawalu kosaban di tenu apa pusan gisemar kita jam ke isa sesedepan magi sayat ke pergatan miampai asa kabayar ya miagal ke harti acerama motivasi kesehatan ya. Pemeriksaan da tekanan darah, pemeriksaan da BMI negi ya, pemeriksaan da glukos, pemeriksaan da mata, demonstrasi CPR. Tega pergi kita nanda CPR ya. Negi pendaftaran ahli baru persatuan. Kemarin di hari ginawa da mesuang. Tega tu manu ditit ahli di persatuan tebenenga kada lihuai mawit dat kad ke intutunan kia tega IC kia menegi gambar di ki tukuran paspot kembali ke di harap penguatan kia milik udah drama mutit Aisa Isa Isa Isa apat Isa walau Aisa siam siam Isa di penarikan terbina selamat Ismail menagi nombor Aisa Isa telu siam enam telu lima siam apat siam di menunurat terbina Jublin Kuntong malapun dadat insan anda pesara kegitangan kerajaan Sabah menagi persekutuan ya. Alapan dat rumikat dat mengai ampai dat ababian niti mai sakadung am nagi mama ramai pakaguk ya saya ka menginsak mo kumada tengah magigian tai ka halamatu i tambalu ti telai dat anak pi rubat tu binai dinat ka pi rubaan ta kau am nama na bad dat magi sususui ya timpu-timpu diti ya it ka pemerimetan dat ramai kamatan bagi saya tadan tapi nai mata di tamunan mata keningau mata tenam suk nabawan kia apa yang kurapa tapi nai hidang aku nopo tapi nai kasar itu aku dat mana mang dat kelidasan hidang aku nopo kasar itu aku meni mana mang dat ketinggal gantinan lagi bayi nanti jam kosiam 5.4 menit ke suaban bayi nauta sini mata di Mary Intiang kata gak tupus no Susan Kagus sini mata di Patrick E. Moditi tadau tagayo dakamatan kini nga FM kuhoy aramay ba

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pegun Sabah ya. Bagian belajaran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pegun Sabah. Sekolah Menengah Agama Negeri Teka Misman. Paparti Majlis Ibtifal Ilmi. Ibtifal Ilmi. Nayatan Watas Pegun Sabah. Nayatan Pegun Sabah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pegun Sabah tahun 2026. Kapian dah titik 1400 turu Hijriah ya. Kapatin pun tadau baina 200 gisam tadau swab 200 misa tulan kelima titik tahun 2026 Masihi. Baik, kapian dah titik kedua Amerika Talu Zulhijjah 1400 turu Hijriah. Asman Keningau ya. Pengiran Man Pahimagana di Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif Menteri Perintah Kainan Kewalian Sabah Exko Agama ya. Baik nanti jam ke 5 minit ke Sabah sedang Datuk Milambus Tawa Makinau Sending tadi Barbara Irma Tupus Miasin Diman Tadau Tosaw Om Negi Etondo Tosaw Om Negi Martini Matiwas Tadau Dut Kamatan Kini FM Kuai Aramaibah.

0: kampot. Ketimpun tahun 2025, kipalan ut perintah papaingka serontop kapatahakan pinotomod kumad pagun Sabah om Sarawak dat iso pilipat kumad 600 riyong ringgit mantok balanjad ko buruan. Dabaras di deguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ila diantok papalumbus koin talangan bajet 2025. Sumikampot.
1: Aikan tapi yang sini orang otot ini dia sini mentadi Martini Matiwas tadau dat kamatan. Pagi di hari sini mentadi Miasin M Diman tando teso om negi Barbara Emma i tretanda tupus retanda tupus menegi tatan menit jam kapan habadam turu minit ke saben kia itu dah kau dan takau. Amkarat di program Jelajah Sakan Saringan Kanser Pagun Sabah tahun 2026 ya. Hiti naya tanda tawatas keningau. Nak apa nau di taman tad beri tabanam walu tulan ke lima di tulan itik ya. Kati lambus gisam 2024 tulan ke lima tahun 2026. Hidangga mantadat tadau ka isa gi sam tadau ka turuk ya. Timpun da jam ka 8 ka saban, jam ka 8 tulun 4 menit ka saban gi sam marita jam ka 4 tulun 4 menit sa sadapan. Ako ida na pangah iti Dewan Arkid Keningau. Agumo at surupo da tmiapay ay sa kabayar at kontak da timpu ditik ya tapinay. Megal ka tadau swab tapinay. Duh na padam isa gisam duh na padam apat tulan kelima diti hartit saringan komposisi badan dan senam sehat kah kia sugutong agu tadau swab tebinai hartit saringan komposisi badan dan senam sehat miampai ni kita tarot mila kudat menolod darhag ya tadau swab. Kumadi gudi tenarka ta timpu dat menolo darah mila ko dat turmikat da swab iti Dewan Arkid ketimpu na jam kawalo tolun hapad minit dat kaswaban kya insanan nga mila turmikat kya manako dat kusay tondo i temasa pad milang bilang kya i nakapanadid na tay kay nakakawin kamalahingan warga mas ami nasukod amit kamendat kumulakan tanganak am negi susumikul nga mila negi dat turmikat titik ya tapi nai makiano ko dat pemirsan am negi penisan dat baina tapi nai pengesahan awal mampu menyelamatkan nyawa kati yang pai sakodong diti Kementerian Kelidasan Malaysia teka KKM dekat korona kita bina hiti Dewan Arkid data dau swab jam ke 8:34 minit dat ke saban. Amma sedang datu melamus aku datu ma kinang sining malis ginawa mantadi just ready gosip sumandak pitas karyanku om sultan kagu sining mantadi enjoy ya Sabah tadau diti tadau kamatan.

Mamparet iti program saringan kesehatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah watas temunan tahun 2026 ke panau datang daw bainak ya. Nah, timpun di jam kawal kosaban itu yang lagi sama kita jam ke isa sesedepan kainan depan itu Dewan Pengukap Bisumpuran Sekuai Tamu Watas Temunan. Hidang ke jam ke siam kosaban itu yang lagi nak penuh itu saringan kesehatan. Megal ke itu pemeriksaan mata yang payah isa kabayar harna gitu tak cerama isa kas, karet dat ke lidasan warga emas mencadat kopisan keledesan watas tambunan ya. Acara madua virus amnagi malaria monyet mimpai negi cara ada teka karalano dot magalai ya. Karalano dot magalai teka manalab kemenda virus teka malaria monyet margitit panambarasan ya. Ucapan penutupan program saringan keledasan PPKS temunan mentadi selamat Haji Ismail sebagai dat penerikahan Persatuan Pesara Kerajaan Temunan misi peneliti Temunan Nurat Agung Persatuan Pesara Kerajaan Sabah pupusan edi harti penyampaian cendera hati yang menegi sijil penghargaan kia. Hari ini kita makan kita binai jamuan makan pikiran jam kaisa sesedapan apa pusan at ambayan itu ya. Harap petimpu ya pada itu jam kopet apa terberam 2 menit lagi tapi nai harap petimpu dat mai ka amung arumika tambai nanti magi sait ke pergatan ke panau mantada Kementerian Keledasan Malaysia te ke KKM. Saya kau rupikat kau ada temangai amung dia lah teka mai pekaguh memaramai teka mai pekanu surupuk ya. Mantadat KKM itu nak kahara iti bisa puruan sekwe tamu-tamunan ya. Aku mau negiat pegigitanan sesuai tapi nai saya kahara negiat dagangan takanan ya. Awi wicalan datang hari kecil ya tapi nai harang awi takanan hara tinuman ya. Sebagai harna giat surupu penambarasan mentada ceramah-ceramah isa menegi ceramah kedua karet di aminanku berasa di tinu lebih pa kepiat di apeng kukurah takudat manalab teka magalai di tit virus dat malaria monyet ya. Hara dua bangsa ke isa malaria abit asar takut terengok ya. Maragoti itu malaria monyet tidak enggak malaria itu anu takawat negarni kiti virus itu manta di karak ya teka monyet ya. Ama saya ke harap yang kukurah takaw teka yang kukurah karena lalu takaw dat menalab teka meneguang dat terul dat malaria monyet itu. Baiklah di jam kau apa? Apa atau berdalam telu minit ke saban? Mungkin awak tahu sending haman tadi sah minumasan kesoro kopo kesoro nopo dika om negi Joe Henry langat id kampung.

0: mengurus dusun Kenino FM. Karena hanya frekuensi yang berada 4.0 MHz. Kenino FM.
1: Arti pasal narmit ko mentadi di WhatsApp kena FM mentadi tepi nai mengikina ok ya yaman kan selam Malaysia madani kumadika di jejirin. Assalamualaikum, mamu kabisan anda tapa parlan kerja nag konti manta dok hitid kampung pagi inda kaningaw kasarid mikina ko hitid radio tokaw alansan amis ngis kasari kasya tadaw ko bain. Amin nanti jam ko hapa 5:02 ke saban tapi nai ama hartit apa gilangan quick ya karet ditit kepemerimitan tadau talun sampo magunan 2026 talun na ekonomi netan kebangsaan kia pikiran man pahimagana di tiang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur Leguan Menteri Sabah ya. Kapan awak dah tahu 2022 gisam 2024 tulan kelima di tahun 2026. Akai nampaknya tidak ada transuk bagi saya keperkatan di kagaiat genau megal ke fun run. Hari ini kita gubahan bunga mau 2026 di tahun milik kuda termika tidak. Ada teransuk ya, ay pemaramai teka may pagu ponakodong ditit ka pemermitan tadau talun sempa menggudan tahun 2026 talun am ekonomi naitan kebangsaan pagkirad man pay magana dit yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur Leguan Menteri Bayan Menteri Sabah ya. Amin itu jam ku hapa 5:04 ke Saban kada lihwai ar kata jam ku hapa di misalkan Saban harap akan lemus kabar teniba harap petimpu mungkin hau disa pakan tersining pengeluk dengan kabar teniba sining mata di Rizwan Azmi itu tanda norikot nodi kawagung.

Abang nanti jam ke premisa ke suaban. Assalamualaikum kopi senang ke saban menanti kelembus ke bertenibah mentok terdapainah ke dua pertuaran kelima tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Perintah pagun ampi sempuruan tu melembus ke metod pepasarak kapal panahai agensi ketinggaligan peninggaligan pioritan Malaysia AKPS maya sesi libat urus lang dilam id mengintang kapal panahai akta id kap Idi kapanau tersesenang menyampai amu memerumbak kepobian karait kuasa imigresen pegun merempak menyampai sunduan pi batasan Malaysia 1963 MA 63. Menteri Id Kopisan Luguan Menteri Sabah Om Sarawak Idatu Mustafa Sakmud Minaberas sesi libat urus pepohampit kainsanai jensi kehampit apangkal med pengintangan kainsanai aspek Kapal Panahai, Nurbanesia mengandung kabar id Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Perlimen Sepanggar id Kota Kinabalu. Penggulidi Perintah Pegun, Pepondalu Timpu Kapal Panahai AKPS id Pegunditi dan Kapadam Telu Tulan Kelima Nakatalib maid mengintang hak autonomi migresen Sabah Kasade Tanamangan. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Menebaras Kautusan Winansai Il Suang Mitingan Jemaah Menteri Sabah Sera mengintang pipir aspek karait kapal panahai agensi di Kampit. Kementerian Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan Mafi Kipalan Popain Tutun Inisiatif Penanaman Parai Tanah Atarakas Isuang Pasu Om Beg Poli Maya Program Kebun Dapur Inisiatif Wagu Dila Maid Pepengkas Tahap Keterjaminan Takanan Pegunditi. Suai ke mengkuri kebergantungan kumadua gas import di Baina dengan sigampet wanun hapad piatus Menteri Mafi Datuk Jamai Jafar Minaberas pengisamakan di Pepimelan Tulun Ginuman Minggisam penanaman parai id pasar lidualai. Kadisia timpu baina diti, kupisan pemutanaman masa-masa di meneguang penerukan kerait. Variti parai tanah atarakas di kontak amu memaguna waik di tegumu. Datu Jamawi Nurban menganut kabar sera pinapayamagan majlis kepemermitan ramai kamatan mafi id wat wisma pemutanaman kota Kinabalu. Kapal penahai pengurudan wagu subsidi petrol langa pangkal med papagirat kini kokotan fiskal pegun. Suai ke mengintong penghupan perintah petikid maya labid adang kumadiala di teguangan kepil. Profesor Fakulti Dagangan Ekonomi Perakonan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dr. Kirlen Gita B. Arokiadasan Minaberas Lang Dilo perlu mengintang belanja perintah kakal mampan in suang timpu tanaru. Dr. Caroline Minaberas di in suang pergi pembarasan eksklusif miampai RTM in UMS Kota Kinabalu. Tadau pupus program inspirasi beli barang Malaysia 2026 di Kota Kinabalu. Di tadau keturu kanu derami tersenang mantad warga kinainan tembului mantad labus. Apa bayan dua tadau di Sabah? International Convention Center SICC dila kesilud platform pepintutun produk usahawan perusahaan mikro tokoro maswatan PMK.

S. Kinayanan. Menteri Perdagangan Sang Pagunaam ko sara hidup Idato Armizan Muhammad Ali menganud timpo minikakap kumad usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah kanu papagirat ekonomi domestik. Munsigaw nagisyo kumad kainsanay PMKS diit kahampit ang balansan kempen beli barang Malaysia KBBM tumilambus papotongkap kubali pasaraan produk kinayanan kumad idnetan diit lebih dakawas. Kapailaan ka po ang kapintalangan karet kapimpinan politik idpailatan gonduan labos kakadian idpagunditi apalod kayong kawas. Iti may mangintong boras mantadiela rungohan idsuang dasar perintah. Tumanud mo Menteri Konduan, kalidasan ang kasan magigyan idato rin na Jainal, kataunudan konduan pagunditi idsuang politik masapod asiriba piagalan pagunsuway. Nurbaan isyad RTM serad id program Sentuhan Kasih Jewa kapihandat kepamermitan tadaw tama 2026 id Kota Kinabalu. Dato rin na minaburas, sistem gihara mantad aparod iwaguan ang manganod panginsamakan may papaharo labid agumo pakawago tumungkus kapimpinan konduan edit ki kamilaan. Ingka na kabarte ni Banulo di may dayungkit ang pinadalin ko mantakos limbahan Boros Rusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu kakal ko padat mi empai dai hiti da radio kin FM mantan pedi jam ko 6 ko 7 ke pi mai ko di DJ Aida pina polong musti ke selimpan berasat Melayu selena da telu jam mantan da jam ko 6 ko 7 gisa menar kita timpu di tinu di tinuntunan ko kagu ke ke selimpan berasat dusun mantan da jam ko siam ko 7 gisa kerga timpu jam ko bedam 2 tengah dauti sutan kagu ke selimpan baru semurut mentada jam kau berdom dua tengah daw gisa merkata jam kau telu susudah pun miampai ku di DJ Zal pagaya mantakau monsoy rekata jam kau telu susudah pun miampai ku di DJ Syukri pepulambus susudah pun baina santai petang negi harmonika mentada jam kau telu susudah pun gisa merkata jam kau turu data tuang sewa-sewatan ku dapat pepulambus di pasan kia naramitku mentadi mai di bambangan sok. Assalamualaikum DJ Jirin. Waalaikumsalam. Hai hai DJ, kapi senangan tadau ko telu DJ. Alasan aku dah lidas lidas ko om. Nak kupi-kupi ko nak apa DJ. Manung kesihatan diti pepongkap pasan kumadiam aku ilong gitu hiti dlamin baino om aisa aisanan tengah tadiku kan siya menegi purpaganakan aku negi lihuan tambalu-tambalu tirid kampung Bambangan Baru suk isa kagu kepailaan ku kumatang anak pelatih-pelatih badminton klub BBC suk rehat latihan badminton baina kasih sob hara negi ka iri-irina DJ mantadah DJ serat tako memanau intang-intangan tako papanau kerita agumuna kebelingkangan kemalangan baina kasih posigo DJ hinako pod damat siaran keningau FM osi buk om aramai bo kasih apa ini jam kau berimisah berdam isa menit ke saban sedang dat makin nangau teka mengalisto pagi nangau sining matadi Felix Agus kasarau kapo nangku setengah Agus sining matadi Martin Thomas kasarau dika nagi leles karena ragi bujangan kini FM kohoy aramai bang.

Kanapia at sinindarangot ako tayo di sinding haman tadi Celia Claus sa langadid kampungon sinusot kago sining matadi Wilson Malong. Wilson Malong, WhatsApp pinintutunan. Arte pasan naramit ko matadi WhatsApp kina FM kaya untuk kopi sining di sini kaya dong. Hello DJ Jiren, kapisan ng sabon kaya om tabita daw kotolo om lalago tan mimolotok kasi. Tama ito ko na kalidasan, iri-iri na rapulan ko. DJ Ponsikaw ka. Ponsikaw na ikumadika andong Junis Lime. Ambay na ti jam ko habar misa, apat abadam 5 menit kaswaban kaya kamayan dat ipampad-pampad ako na digas limbahan baros dusun da tadaw baynek ya. Kapihan na titit aduna pad tulan ka lima taon 2026 tanaw ka talog ya. Alam sana list ginawa di kayo nakarangod sining-sining pinonikuk ya. Kaslim po mantad ba di jam ko siyam ko saban. Gisam na rin timpo bay na di. Ang posigaw kung mali kayo di... Ang posigaw kung mali kayo di pinatad pasan may di WhatsApp kina FM. Abisyo sigara dahara baros ko dito kopya na kontok suang ginawa di kayo kya. Abisyo sigara dahara nag pasan-pasan di tanah kolambus. Matu na kita dat mata kya. Kataliban na mata tapi nai. Teka har nag ngaran-ngaran na kayo di tanah Dawud kya. Harat ngaran-ngaran di tanah Dawud. Har gimana kaya noda sinding matu kya tapi nai nga. Siyaw tabi na tadaw bay na kaya akan ka i-commendat tadaw pagkianuhan da sinding to commendat nolud man tanhitid playlist sining-sining dat nolud to kaw at ako po niya da tadaw bay na kaya masigara magkiano ko sinding tay ka magkiuni ka sinding kaya kadalihoy may naging tadaw ko anam am naging tadaw ko turo kaya ketimpo dan jam ko siam ko saban gi semar kita jam ko habaram dua tangah daw man ko pesan te bagi nawo de kayo minggu riti tadau ko enam am negi tadau ko turu ya ama semuli tamulut pekerja ge di Jezal kaslimahan bersemurut intra jam ko hampir murut tangan warau sabai jam ko talura mamai. Tegaran koi dua semining sining misut Albert Kimun kamatan pi sempuruan sultan kagus sining mata di Henry Jun Majital pinampatan di Pinus itre tanda mama ramit tadau kamatan ya. Amri tu senang tapi naik ya, mai tak kau nak dah gempia sebagai desa tersusun yang tak kau sebagai desa gempetan sebagai desa pemitanan. Amri tarat tapi naik, mai tak kau nak dah tengkiadai kerana tak kau kuliah kago, kerana tak kau seroh. Lihwai tak kau ipo musarhan tak kau, amri ginau tak kau. Mai dat aurumbakot keraja. Om lagi pemusaran tak kau gisam segi gisam ya. Pam gisam kapi selat kagut tapi nai haman tadah dijajarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: FM hebat monsoid.
1: Ya kepeke kan saya datang narokan saya nanti guys kan saya narok kata lu oro itu panok kepeke donga opor hari bulan silang kalimo. Donga ribu donga pramonam ayub talu zulhijjah serbapat nyatu sapat ngopram tulu hijrah. Aka ya tak apa yo, ra oroh itu ralom kasal landa hunu murut ke PKK, kosong da oroh itu, audi jizarai semiko tamarang ada mion, tantu nora voy talu ngajam bersiaran itu, ampe kurang darangan yang keraja DJ, aidah ralom, dan tak segar sesuau, jam konom suka jam kasih am amsin munur DJ jirin, ralom kasal lula anda hunu dusun kapam, kuhoy, aramai boh, pengkoran dila nama rangan ditaka, malik taka poraino, angkini taka pura rimbai-rimbai, aho-aho, ralom rahu numurut. Nah, jadi patut tulung kupa haling itu apa hak pakai selam. Lapor jam kau peram ruh, operam talung yang ini teratangan noro, aparalan napora sembahyang fardu zuhur, ralifun keningau amran naka hondora itu kena. Jadi kepakai kan tiga saka pangkir itu kapura rimbai, itu rimbai ya kepamahulu, ralom kasalulan dahun numurut roh itu ya hino rimbai, Riley Winston Leji, Ilori Charlotte, rarimbai ninggalanan keamatan, memagun sabah, am semunu rimbai rilindung lambang, busak no sugyang, kening FM hebatam, syoknya.

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: Ya orang ini patut tunggu piramin kepekekah. Kena walau no kawan anda oroh itu. Dua opor hari bulan sila ke lima. Dua ribu dua para monom. Kosong patut tunggu paling ramin. Kena walau no kawan anda. Libung no keningau. Ya hina selora susah orang itu lih. Nang ulura kula-kula intok. Selora mai itu anggula numpalak. Rana suangan intok. Selora londom anggula numpalak. Ra kula-kula intok. Langsung orang dengan peram talu. Suku talung peram talu darjah Celsius. Kosong dah tenang bahu KPKK. Selora susah orang itu lih. Nang ulu nangun. Anggula numpalak ra kula-kula intok. Selora mai itu anggula numpalak. Rana suangan intok. Selora londom. Anggula numpala kera kula-kula intok. Lasunoro dongo pram talu, suku talungo pram talu. Darja Celsius. Kosan bahura nabawan. Selora susah ura itulih. Nangulura kula-kula intok. Selora mai amlondom. Anggula numpala kera kula-kula intok. Lasunoro dongo pram apat, suku talungo pram talu. Darja Celsius. Kosan bahura tambunan. Selora susah ura itulih. Ikan nangulu. Selora mai hitu anggula numpala kera kula-kula intok. Selora londom mengulura kula-kula intok. Lasu noro udah ngoperam talu, suku talu ngoperam talu, darja Celsius. Jadi kepekeknya hino, pindah tutun keramin, kita walau no kawanan, ra oro hitu, napu mai, interako pisan, metrologi Malaysia.
1: Giti yang empat no, kuminam takau ora akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau Poyorakuang, Pasulungan, Mambal Ra Angka Balungopor. Mangke Maitramyun Sumia Arana Salinut Akanonti, Ra Karungopora Mapa Taribulan Sila Kalimoti, Tumanipun Dajam Karuora Mamai, Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, ini itu rimba yang ada kata KKPKK berapa ada ini orang kosong. Patut tunduk ke peramian rondol program itu. Bina alam ni KKPKK. On pada kula non itu syukur ada ngopor sama 4 hari bulan sila kali mau 2 hari dong ngopor malam. Ya, ini program jelajah pancikan dah cancel. Negeri Sabah 2 hari dong ngopor malam. Tayar livung ke Ningau. Hati nalimpunan ni orang operam valu bina alam. Syukur ada ngopor sama 4 hari bulan sila kali mau 2 hari dong ngopor malam. Nom hina hondo oro kasak sukura oro minggu itu hino tin malimpun da jam ka valu talunga opor ngam minit da susu wow sukura jam ka apat talunga opor ngam minit ramai va alinda dewan arcade Kaningau yu rasam pilang nu tamu Kaningau aha jadi ka bagaka rakosan va alinda itu ya hina pancikan da cancer pancikan dan salinut cancer pancikan da kalihaan pancikan da TB ayam ambayara pakar bedah pakar ONG pakar kalihaan sulapan amas wang poyo jadi on kele abu lima tong rah itu kawe abu lima tong rungkuyon ruandu ika pernah handu nah handu ina ama ulun matuo ulun mambulok lalaing susumiku lupa orang kesana boleh matong rahino jadi kakak-kakak hina pindah tutun keramanya nah manting esta kapong kini kata kapra rimbai Rimbai Sumunari Kotaka Rimbai Rin Nordin Amparang Sino Huang Ngam Sumunari Rimbai Rin Razimin Dibin Bilinda Pasambaloy.

Perintah Negeri Persekutuan Rayu Sumohot Ana Mimi Serapan Baalan da Agensi Pahalungan Penindungan Ralolot Nu Malaysia AKPS Maya Rasisi Liba Turus Lako Hinora Amarandan da Pembaalan da Akta Hino Aloy Vaalin Am Ika Angulianso Rakuasa Nu Immigration Negeri Hondo Rasino Rapan Pataran Malaysia Sangaribu Siam Ngatus Onom Ngopram Talu M.A. Onom Ngopram Talu Menteri Raupis Perdana Menteri Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut Nambala Sisi Liba Turus Hino Nakaya Rakawi Agensi Akasip Kapiora Anami Mimi seratukir vavaal rapam baalan. Yo in nambot nu angangahoh ra ilaau anugrah susumikul cemerlang madani SPM. 2025 palimon sepanggar ra kota Kinabalu. Nagaseli perintah negeri nanundul rapam baalan ra EKPS. Ra negeri itu ra operam talu hari bulan sila kalimo nagaseli ra amaran dan ra hak autonomi immigration Sabah rayus alap alungan. Kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala akunan Hino Vina Alan dalam pahayaman ra jemaah Menteri Sabah nari buas nama randan da kula-kula bawaal asung gaya tapan baalan ra agensi Hino. Kementerian Pentadaman Pengimpaitan Am Industri Kanon Mafi Amahuang Apa Kaulih Rahohot Antanom Ravilor Ratana Apua Ralom Pasu Ambek Poli Mayara Program Kebun Dapur Hohot Nakavahu Hinoh Ra Apa Singkot Ra Intov Keterjaminan Kanon Ra Negeri Hitu Suai Kera Hinoh Apa Tuun Ra Lansan Ra Vahas Aliran Intora Lusar Pemahunan Ra Rainoh Nakasuku Valunga Opor Piatus Menteri Mafi Datu Jamwai Jafar Nambala Lako Hinoh Apakah Bulih Ra Ulun Neswangan Antanom Pravilor Ra Liliut Pahun Ya Nambala Patraino Upis Pantanaman Anamimi Serakaji Asungeta Vereti Vilor Tana Apua Am Ika Ampakuan Rasungoi Aswang Datu Jamawi In Nambot Nu Angangaho Nalivos Nangim Puas Ra Ilaau Pengapuan Ra Kaamatan Mafi Ra Wisma Pantanaman Ra Kota Kinabalu Pembaalan Dapana Akan Sahuli Ras Subsidi Petrol Lakau akasip ra apapirot rah nanturungan fisikal pemahunan suai kerahina amarandan da insuup pemasukuan alabi aninging Profesor Fakulti Pangintalanan Ekonomi Amper Akaunan University Malaysia Sabah UMS Profesor Daktu Profesor Dr. Caroline Geta B. Akrodiasan nampala lako hinora amaran dan da belanja no perintah rayu sonsoi ralom timpu awar Dr. Caroline nampala rahinilih ralom pahayaman eksklusif ambayar RTM rayu MS rakota Kinabalu Orang pupus program aspirasi angali rakuliamos no Malaysia 2020 pramonom rakota Kinabalu Rapo puno minggu, rinatangan no ulun naswangan intora ulun amahun am penambulian intora lusar bandar. Acara ruonga orau ras Sabah International Convention Center SICC hino nasau kra intok apatutun da kuliamos usahawan perusahaan mikro avorok am sederhana PMKS amahun Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amkos Sarakayahan Datu Armizan Muhammad Ali ras sinimindangan ra usahawan apicaya ra kreativiti produk no ulun Sabah akala papapiro ra ekonomi domestik Yo ayuk napa syukur apa pengkonangan rakawi PMKS rana kaya am alansan rakempen angali rakuliamos Malaysia KBBM rayus koyoon kabuli pengaliran noh kuliamos amahun datayar alabi asawan kalimanan ampe tutunan asungai tralalansanon Politik Ra Ruandu Lusar Bandar Ra Negeri Hitulinansan Koyoon Hino Ra Amarandan Dan Rahu Notayar Hino Rayus Pasingkoton Dalam Dasar Nuperintah
Kumaro Menteri Ruanduk Kalihaan Am Kansayan Ulun Nasuangan Datuk Rina Jainal Nambala Waya Anu Ruanduk Ranegri Hitu Ralong Politik Akuling Poyoh Into Ranegri Vokon Yo Inambut No RTM Nalibos Program Sentuhan Kasih Jehewa Pat Pengapuan Orau Ina Donga Ribu Donga Pramonom Ra Kota Kinabalu Datuk Rina Nambala Sistem Hinona Inaya Linansan Talimbahuin Sahalaku Piyo Datu Rina Nambala Sistem Sinonoyo Linansan Talimbahuin Amta Akin Dah Lakau Nakabahu Ra Anguvas Ra Alabi Aswang Lalansanon Ruandu Hinonahon Devinonsoy Rimeda Yungkitam Pinaralin Kurah Rahu Numurut Salam Malaysia Madani

Naka pandai kau kia? Teh, mabule mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulak, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rungo peramsa ribulan sila kalimo. Gitiana patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungo per ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan, mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopora mapa taribulan sila kalimoti, tumanipunda jam karuora mamai, gyura imago shopping mall kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM balungopor ngambilor, teman setia anda.

Ya, gabi gaga. Ini apa rimbai-rimbai rakosan kulimanin taka. Rakosan naringa taka rasumunu itu. Jadi, on pada kulanon dan jam karo sukur jam katalu. Rakosan takin mayaka warak keluahan. Nah, kita kera rimbai ke salu ringohon muyun da oro itu kapi gaga. Pengkonan minda kosong dayu sengkini ngeramon da kening FM am sungkur minda monra kening FM. Jadi kepegi ngeramon da ino tuh hito rakosan batu tunok umpera miyun rondo program kulimanin ma valin program mayo yohino oro katanan antara bangsa tayar kebangsaan ma alin ra dongo pram bro hari bulan suku dongo pram mapat hari bulan sila kalimo hito ra dataran suk Suang rakoso nektiviti valing kepegekah akalimba kota huang rahino am hitu kelimani ini puasin nukinan menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Jadi kepegekah hino rakoso program mayu kelimani ini valin da liliutaka hitu pira koson kain tutunan kepegekah rakoso da napo jam ke apa tam rakoson ringotakah poyo napo pahayaman asung gaitra pengapuan itu ambayara ketua urus setia oro ketanan tabangsa tayar kebangsaan yahino kari Abdul Samad napo rakoson tambului rakoson ringomir ramai itu. Jadi kepegakah apa tutun da pakapoh ni tu. Hina pina tutun keramin kepegakah. Mati ngas takapoh. Konsep takapoh huang takang. Gini ngora rimbai-rimbai. Itu rimbai semunduk rimbai rijulini tarai. Rimbai ninggalanan. Hayo naku raino. Am semunduk rimbai kri Christopher James. Ilori Roni Bahan. Rimbai ninggalanan keamatan.

0: singkatan takau, tukir orang kata lu, rejam kasa, talinga opor, ngamiet, ramai. Pagayaman takau munso.
1: Saya datangan noro amkan saya na anting ay sramen pahakaka raino nakasukuta kanara inatangan kasingkatan takau ra oro katalu ra minggu hitu. Jadi pahakaka sinora koson pahayaman onsoy kapo am koson ulit onsoy ra oro hitu mayara tambuloy mai i Jamie bin Robert. Jadi pahakaka on keli pahayaman hitu on keli koson kasingkatan no pahakata ka hitu ra pahayaman ra oro hitu amrayus takapo angkiningo ra pahayaman hitu. Abuli keli pakaulihin mo inggalanmu am intermu.
2: Inggalanku Jimmy bin Robot intero ra kampung Salinatan Penciangan.
1: Ya pahakaka sanggile puun mo nambaal ra craft tangan murut.
2: Aku nambah lah kerap tangan tu lebih kurang 20 tahun lah yang boy hitili. Tapi penopan anu tu kira hobi ya. Aku nangumak kapio-pio dalam 5 tahun lah interena. Ya, entahlah nambah lah kapio-pio lah anu tu kerap tangan tu. Alisor reno asuang ulun nak pandai tu masuang bo asiha anu ai. Angalira kuno on kerap tangan balon kuratu. Elong nilo memang

0: suai intera kerptangan bokon kene lo. Yao.
1: Ya pa kakaon ki kapahanan mora amba alra kerptangan itu.
0: Ali sar kapahanan natu kono ngalapra bahan-bahan datung akan ngikut tetampahan nulun. Kadang-kadang kadok pura asa dia memang uyum kon pura bahan-bahan hiano. Ya, jadi kono dari segi pasaran tu payo memang ka juga anu lah habis asuang papanuan turaino kan dari segi TikTok ipsu. Tapi ka apo moyo rahian lah habis alao kono ka anu i akapal laun kula anu nulun kita ko. Ya.
1: Reno tu akau ki moy pantalan ka ulun matong ahuyum rion ra angalir ra kraftangan itu.
0: Sino juga yang metalan ora kono tamu-tamu rana bawan tu sino juga ulun matong sendiri moy ano rentok mai tu moy ambala tempahan lah. Ya. Yeah. Ikut pera kono kadaan tu Reno kono ulun ataupun pelanggan tu memang ngasuang. Jadi ino satu motivasi ra kono rako supaya kono meneruskan dan itulah keraja. Habis lain peo siung-siung kono libung na bantu aku lingak usaha ran itu kerap tangan. Jadi kono po kaman hiano panuo paralano mungkin kerap tangan tu susah anu usahain da kono intok itu terutama no kono malam kutulah kerap tangan berasaskan ta tahun kono tahas ambulu ambulik pera kono tahun-tahun pokon lah ya
1: aun ki lansan muratu bahura pamba anan kerap tangan nomorot itu
0: bagi kopiasor lansan ora kono siung-siung lo ambulok ataupun matua pun nak minat pesara kerap tangan tu boleh juga usahain taka ya habis salah ka kono hobiak tapi memang saumi anu ni sumber pendapatan ya banyak para kono pengalaman kura boy hitili usaha kerap tangan tu memang anu pendapatan datu memang oncoy ya banyak lah peningkonangan.
1: Paing kuanangan. Ya pahagaka hinora koson ulit no tambuloy Mayra Orohito i Jamie bin Robert. Jadi pahagaka nakasukutakan nyo rakapaparan ralom inatangan kasingkatan takaw ra oro katalu raminggu hito ampay liray ang kiningo raminggu matong no. Paing kuanangan ramu yun.
2: Inatangan kasingkatan takaw tukir oro katalu rajam kasa talunga opor ngamiit ramai.
3: Pagayaman takaw munso.
4: Gitian ang patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nang salinut etnik, nang salinut gamis ruwa kanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, okay. Ini Retu Rimbai Kalangaanku, Rimbai Remake, Delina Yusuf, Amrimbari, Adnan alias Amel, Sumingot, Da Sumonton. Ah, ini Retu Dua Rimbai, Rekosan Naringo, Takan Alivasi, Takan Nekera, Ina Tangan, Kasingkatan, Da Oro, Katalu, Ram, Minggu, Hitu KPKK. Ah, mapo ke paling, Bilin Orang Antaka, Hitin Teri, Andong, Juri Selaim, Hello DJ, kan saya datangkan Oro. Kan saya datangkan Oro, Ina Andong, Pengkonangan. Jadi KPKK, Rapa, Traino, Jam Kasa, Apat Ngapura, Mapat Ngaminit, tengah norau maka suku tengah pra napura jam karwo syukur jam kata loket tengah napura inat tangan yohino bagaimana monsoi kapan pak kita akan darimbai-rimbai ya kau napa boleh kita kena rimbai ke salumin ke kekeh alasan rimbai kita akan piano agak pakai sinar sistem Mayra Keninga FM. Amra oroh itu pun agak pakai patut tunggu kopi ramuyun. Dongo opor hari bulan sila kali mau dongo ribu dongo pramonom. Yo hina pengepuan oroh maningot sedunia. Jadi agak pakai hina rakoso na pina tutun keramin. Kapo amra rahono melayu na yo hina oroh hari lebah sedunia. Oroh maningot tikop tanah. Nah, jadi kepada kita rapat ini orang isi kepaling nanti guys yang kita kepada rimbai rimbai Bambarayon rimbai ri Michael Atong semunuk rimbai ri Pitopiong rimbai ininggalanan Eliza.

0: Bursa di bawah Bayu.
1: Ini jalanan negeri Sabah, land below the wind, ika poyo negeri di bawah Bayu, setopotno, inala peringgalan nubu, yohino, tulisan di Agnes Newton Kidd, tahun 1900 siang, napa mahunan no, raralan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembibiahan da kahui, rasa piluk, pulau penyu, buah gumantong, pusor pembibiahan ra bawang madu, taman pemahuangan ra anta tahu, aktiviti ahu ra sungai kinabatangan, taman semula jadi pengakap, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
0: Lensa di bawah Bayu.

0: Lensa di bawah bayu. Aswang ata pandai ra ruak kina balu yura kundasang kra daerah Ranau. Itu na pasau kra daerah Ranau, kra daerah Asawat Kapiora Malaysia. Dinivungan olot sabiton ra panjaran kroke, agi moni terasolon nulindo von Sabah, daerah itu nasau kra intok panambulian kasihan Kapiora Sabah, ulu kono Malaysia. Daerah Ranau nasau kra daerah, na pasilar tatanom tonomon ra intok atirong. Suai intora aktiviti angkilayu ra ruak, pambalan dan senut ida tangan panambulian, dan insup na patandu ra inggalanu daerah era Ranau, Ranan Salino Pamahunan. Lensa di bawah bayu.
1: Bayar rai, mayara ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan da rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karu o suku rejam katalu, ramai. Ya, okey. Rapa Rena, naga suku takkan nera ina tangan. Pakai man monso, ya, hina kita akan rimbai-rimbai. Ya, boleh kena kita kena rimbai ke salamu yang dah oroh itu ke PKK. Temaling pun rejam karuo itu. Suku na perjam ke talu. Jadi, itu rakosan apa kupo bilin orang antaka. Itu intro isi nuai rakoran DJ kan. Saya noro reti monso oroti malasu tojo. Kan DJ kono. Lakan ingat tu pia lasu-lasu. Ba DJ, oroh itu kosan masaga puyo guang ti. Maya rapa kita akan rimbai. Am rimbai puyo kasagaku. Ya, hino rimbai galing i. Rimbai ri Julius Rashid bagi nanoya DJ kesagaku am pengkonangan am kan sayang pengkonangan perin sinoi napa segura bilin am nak kita kena rimbai roro itu dalam menetangan pegaiman monsoi jadi resakan kini kena rimbai ri Julius Rashid dan rimbai ninggalanan galing i.

Ya kami kira ini retu rimbai ikoni rimbai rimarai spalano kara kosan kini tak akri ani rara itu li jadi kita pakai kau boleh kita kira rimbai rapat reno rala minat tangan pegaman monsai kapan kita akan dari rimbai rimbai ada pada kelana ada pada reno itu paling batu tu nak kopi ramyun ondo itu vaalin yohino majlis iftal ilmi ras sekolah menengah agama negeri tayar negeri Sabah al ehwal Upis hal ehwal agama Islam negeri Sabah ra upok 2000 dongo pramono mahando 2400 sapat ngopram tulu hijrah itu valin timaling pun ora oroh itu dongo opor syukuran nso dongo pramsa hari bulan sila kalimo 2000 dongo pramono rasman keningau itu kulimanin impuasin nu datu Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif yohina menteri perintah amahu nam padampahunan Sabah jadi kepakeka hinora kosan pidato tun kraminam pengkurangan dakawi poyo rakos Maya Ramon dan TikTok Maya Rekening FM Kono Imun Kansayan Diun Kansayan Yi Arim alias Kasuga Kansayan Din Dijajal Kansayan Piramiyun Nampai Kurangan Kawi Puyo Rakoso Ninaya Kita Kerarimbai Jadi kaya pakai kah Angki dia teka haling Rarimbai Kini tak Risha Palu ngopra mapat Inggalan no TikTok noh Nah kita kerarimbai Rimolisikin Angi sanan tangi Ringhau takarimbai Itu Kening FM Hebatan Syoknya.

Ya, gagah-gagah ini Raitu Rimbai Nalimbawan Rimbai Diana Lotfi. Itu kini takri Ain Shanti ini era TikTok Maira Kering FM. Nagi bidi takar jam karuo dong opar mapat ngam minit ramai era padaino ampat itu noko pahaling ramein rondo itu pahilion main bula rungkuyon dalui operan valu nga upok taya livung MSSD keninga ora upok dong ribu dong opar bonom. Ondo vinalan tin malim pun ora oro itu sukura dongo pram roh hari bulan sila kalimo dongo ribu dongo pram onom ra padang ra SMG keningau padang B ra sekolah Henry Gerni keningau hina talim punin intra jam katulu talunga oper ngamin ra susuam sukura jam ka apa ramai am kulimanin impuasin no Jordan Jut Eliron yahina kumaro menteri pengupasan sains teknologi am inovasi Sabah. Jadi kepekeh hinora kosan rondo program pina tutun keramayon pahilion kosan keli sino ama-ama ina-ina anung koral leng rilo kapo kamanakon kapo matiak keli ama salu ahilong ramen bula abuli rekosan matang rahino way pahilong way panung koram. Jadi kepekeh raisa kapaling antingai sangkiri kata kapra rimbai kini tak agri use onom-onom talu hingga lalu TikTok no anak kita kera rimbai ri maragumbari senang kawasan nam sumunu rimbai ri rontelah anak kita kera rimbai ri marsilus joseph anak kita kera rimbai ini hingga lalu nanda vinuni ringgata kera rimbai tukening FM hebatan sioknya.

Ya, kebaikan ini itu rimbai Vinu ni, rimbai rim Marcelus Joseph Rakoson kinita kenurangan taka Iron Tela Rakoson kita kera rimbai hidup. Lama pol kupu haling Vili nurangan taka inaya WhatsApp merah kening FM itu interi Francis tu ya intora kampung pantai baru keringawa kita kera rimbai pemaguangan ramatua rimbai kunsinan tungkono pasukuan ku kosong di kumpa ilumut kampung binanun cigu anton da kampung nangkawang Peter Lomin Rekampung Lemiri Kamunsin Ijamain kena Rekampung Bonor Cigu Ambros Salitan Rekampung Malaying Baruting Kampung Mamagun Onpeh itu Idonol hiyo Rekampung Dalit Gana kena bilin kurisi loh on kabar nabuai kana kapan ti tiwol alansa nonsen sek takap kawi kena pengkonangan diun Francis tu ya dapat segura bilin doro hitam nak kita kerarin bay pengkonangan mangkiri takap para rimbay sangulun ko pusanku rimbay ri Rosna Osman ponora kosong kini tak nu rangan takah ra TikTok Myra Keningau FM i magirin kita akan semua rimbay bukit layang-layang Rimbai Rijen oleh Kuran kini tak akri bilot. Jadi kepengen kerajaan kini kera Rimbai itu kini FM hebat tam siaknya.

Tiana Patno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambalra angka balungoper. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipunda jam karuora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kebaikan inilah itu Rimbai Bukit Layang-Layang, Layang-Layang, Rimbai Regen oleh Kerana. Kita kena orang hantar ke Inera TikTok Myra ke Ninga FM Pengkodangan. Jadi kebaikan aku sana pahang kopi ramian dan itu pidato tunggu konora itu li yohino oro katanan tikop tanah tayar kebangsaan kulimanin valin dan dataran sukra dongo param ro suku dongo param 4 hari bulan. Jadi koson dongo param ro hari bulan sila kalimo nano hondora oro kalimo rakosan program valin yohino paintelangan pahilion somok pahilion gubahan rimba sugandoi pono sino program pentanaman ra tutu valin da hino poyo rakosan valin da dongo param talu paintelangan ilao pengimpuasan no hitu ra jam kavalu talu nga opor nga minit ra susuap sukur jam kasa ramai valin da dongo param talu hari bulan am poyo aswang valin hino nakaya sugandoi poyo dongo param mapat penuh rakoson valin kepekeka program mayor hino yohino asimbul HHA rava alin pentalangan penuh valin ilaau pemasukuan da ampos sepat simbul penuh rakoson valin da oro hino jadi kepekeka hino nakaya valin on pada kelano da koson kentutunan da labi rakoson tamimis kapa malabi entutunan kapeo rakoson nakaya kapeo napo rakoson pembelaan nu tambuli merah oro hitu asungget arah pengapuan hitu na per jam ka apat syukur jam ka apat telunga opor ngeminit jadi kepake ke rimbai nah suku tekan orang jam karwo lima nga opor ngeminit nak suku tekan orang kepaparan dalam kasalulan dahun umur rohi roro hitu jadi kepake ke rimbai aringotaka na apo rimbai riri musago bilin nang kausan paparin no rimbai ri marais pelanuk ilori moli sikin dari rimbai ninggalanan oko inda itu kini tak norang antaka i oncos inggalan no tiktok no murut salung nabawan geno jadi kepekeka anak suku tekan naga paparan ralom kasalulan dahun umuru takia siu sino porahu rahu ikan onsoy hina kita rako dijijal pengkurangan ramyun salam Malaysia Madani.

0: Rupayo akau rayus aktif, ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungorow, keraja-keraja nupahun, aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Penakawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kerita, sumuku raupis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliah monstra file ami kapio buk nu upis mo yun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit raika ambal activity nu kapiahan nu inan.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
2: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat syoknya.
1: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 20 Mei. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI, Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata, ketika ini, Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai varieti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Caroline Gita B. Arokiyadasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang. Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Centre SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jiwa sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Beras santai petang kita bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud ataupun DJ Syukri. Ya, sebagai rakan penyampai anda untuk petang ini, edisi Rabu Rentak Segar bersama anda, 20 Mei bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah, bulan haji. Saya harap anda semua ceria-ceria sahaja di petang yang sedang tersenyum. Mantari di luar menyinari daun hijau. Panas sikit kan, tidak mengapa. Yang penting kita semua segar dan jangan bimbang, jangan takut. Kalau anda rasa mengantuk, kita boleh bergoyang-goyang bersama-sama saya sambil berhibur di Radio Kenya FM, hebat syoknya. Apa kabar anda pada hari ini? Anda bolehlah memberikan ucapan ataupun dedikasi, ataupun kalau rasa-rasa rindu, ada lagu yang terngiang-ngiang di fikiran, mau rasa mau dengar, mau rasa mau pasang, tapi macam alamat susah pula mau cari di mana-mana, kan anda boleh sahaja request di WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun komen terus di Facebook Keningau FM di ruangan komen. Jangan risau, saya akan cuba tunaikan jika ada lagu anda ataupun ucapan anda, kita akan sampaikan insyaAllah. Baiklah, kita buat regangan petang dahulu. Mulakan petang anda pukul 3 ini dengan lagu yang rancak untuk buat anda menari. Kita berhibur bersama dengan Adam AF dengan lagunya Joget Lambak di Keningau FM, hebat syoknya. Petang

0: Swim.
1: Swim daripada persembahan BTS. Masih lagi kita di pusingan yang pertama, jam yang pertama di Santai Petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya DJ Syukri. Dan di sini ada, sudah ada ucapan ataupun penghantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningan FM. Daripada Aman Khan diberi nama, assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti hari ini. Dari sini Kampung Baginda Kini mengucapkan selamat petang kepada DJ, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang budi dan bahasa. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih amankan dengan pantun nasihat itu. Dan oh, di sini di bawah ada lagi lagu pilihan UK's Rhythm, Si Jantung Hati. Boleh-boleh saja insyaAllah. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang lain, jika anda mahu menghantarkan ucapan ataupun dedikasi kepada rakan-rakan yang lain ataupun kepada saya sendiri, amboi, anda bolehlah berbuat demikian seperti amankan di 0195896868. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, untuk hari ini ada pada pukul 3.36 minit petang. Sama-sama kita nantikan. Sekarang baru pukul 3.24 petang. Masih lagi boleh bersedia untuk solat ke surau atau ke surau office. Kita sambung lagi berhibur dengan lagu pilihan Aman Khan, Amir UK's Rhythm, Si Jantung Hati di Keningau FM. Hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, masya-Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10. Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira. Bighairi hisab, masya-Allah. Sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah ternampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam,
3: nasyid pilihan.

0: utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang.
2: Kembali lagi di Santai Petang bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud. Rakan penyampaian anda untuk hari ini hingga pukul 7 malam nanti. Alhamdulillah kita baru saja masuk di waktu asar. Semoga semua sentiasa sudah pun solat fardu asar sebentar tadi. Dan kita ada satu lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, daripada si Dina Michael. Selamat petang DJ, selamat petang dan semua selamat menjalankan tugas. Minta putar lagu Alhamdulillah Kyo dari si Too Fat featuring Yasin. Kalau adalah dia bilang. Ditujukan khas buat suami tersayang yang baru saja keluar ward kemarin, Mr. G, Freddy Colin Elias. Semoga cepat sembuh dan sentiasa dipermudahkan segala urusan harian kita. Maka kita doakanlah Encik G. Fredolin Colin Elias supaya sembuh sepenuhnya, dipermudahkan kesembuhan dan juga dapat teruskan kehidupan dengan hari-hari bersama keluarga tercinta. Baiklah, pada pukul 4 petang nanti jangan tukar siaran anda, pastikan talaan frekuensi kekal di 94.7 MHz kerana kita akan bersama DJ Hex akan bersama dengan Tuan Encik Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Hari Hutan Antarabangsa 2026 Peringkat Kebangsaan. Jadi sama-sama kita dengarkan temu bual Hari Hutan Antarabangsa HHA 2026 Peringkat Kebangsaan di Dataran Sukeningau yang akan diadakan di Dataran Sukeningau pada 22 hingga 24 Mei 2026. Kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu kiriman daripada rakan pendengar kita sebentar tadi, Too Fat Alhamdulillah di Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
4: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar perkongsian pengalaman untuk edisi 20 hari bulan 5 2026 bersama dengan hari Rabu hari ini. Terus kekal buanda, cuaca hujan di luar. Apapun, berhati-hati untuk anda yang sedang memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Kalau rasa terhalang oleh hujan yang lebat, berhentilah seketika, berehat seketika sehinggalah keadaan reda betul-betul, barulah teruskan perjalanan anda. Baik, seketika saya pinjamkan masa anda bersama menerusi segmen petang hari ini. Ada cerita kita mau kongsi kepada anda. Cerita baik punya ni yang akan berlangsung hujung minggu ini. Bukan lagi hujung minggu, esok sudah akan bermula sebenarnya. Bukan lagi besok, macam hari ini pun ada sudah dia punya haruman untuk anda datang berkunjung jalan-jalan, tengok-tengok kawasan di yang akan kita sebut nanti. Jadi sebenarnya petang hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026, peringkat kebangsaan yang dijalankan ataupun diadakan di daerah Sok Keningau. Okay. Sambutan yang cukup penting untuk kita beri penekanan kepada usaha untuk memelihara dan juga menghargai khazanah hutan negara. Hutan bukan sahaja kawasan hijau. Di kawasan pedalaman ini sangat cukup indah pemandangannya. Ini adalah merupakan nadi kehidupan yang membekalkan udara bersih, menjadi habitat kepada pelbagai flora dan juga fauna, juga membantu kepada keseimbangan ekosistem serta memberi manfaat besar kepada komuniti dan juga generasi akan datang. Berkongsi kita petang hari ini mengenai penghancuran sambutan pada tahun ini bersama dengan saya, tetamu istimewa, Tuan Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026, peringkat kebangsaan lah ni kiranya, diadakan di Sok Keningau. Apa khabar, Tuan?
5: Ya, khabar baik.
4: Sihat, Tuan?
5: Sihat.
4: Terima kasih kerana sudi berkelapangan hadir bersama dengan kita di Keningau FM. Jadi sebelum kita fikir lebih jauh lah ya, Tuan, pastinya setiap penganjuran Hari Hutan Antarabangsa ini akan membawa tema yang berbeza setiap tahun. Dan ini adalah sebagai orang bilang asas kepada mesej hala tujuh sambutan. Jadi boleh Tuan kongsikan tema untuk Hari Hutan Antarabangsa 2026 tahun ini, Tuan?
5: Untuk tema sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 pada tahun ini, temanya adalah hutan dan ekonomi.
4: Hutan dan ekonomi. Ini pastinya menekankan peranan hutan dalam memacu kemakmuran ekonomi. Okey, jadi kita sudah tahu serba sedikit Hari Hutan Antarabangsa temanya adalah hutan dan ekonomi. Untuk tahun 2026, sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat kebangsaan memilih daerah Sok sebagai lokasi penganjuran. Pemilihan ini adalah pastinya mempunyai keistimewaannya sendiri, Tuan, nilai dia tersendiri dan pasti juga kaitan rapat dengan mesej pemeliharaan alam sekitar. Kenapa ni, Tuan? Kenapa ni Sok dipilih diangkat sebagai lokasi untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa ni, Hutan? Tuan,
5: sebenarnya memang ada sebab untuk daerah Sok ini dipilih. Sebab Sok masih dikelilingi oleh hutan simpan yang cantik. Dan yang paling penting daripada itu, kita ingin membawa komuniti di sekitar daerah Sok Keningau, Nabawan untuk sama-sama bersama Jabatan Pertanah Sama Sabah untuk menguruskan hutan yang banyak ini, hutan yang indah ini, betul, mengikut konsep memelihara dan menjaganya dengan baik. Nah, jadi ini kita bawa masyarakat. Kita sendiri tidak akan berjaya mengurusnya tanpa bantuan daripada komuniti di persekitaran kawasan Sok dan Keningau ini.
6: Ya, itu harapan kita juga sebenarnya. Sok ini di tengah-tengah lah ya, Tuan. Dikelilingi oleh daerah Nabawan, Keningau, kemudian tenant pun boleh berkunjung. Dari Tongod pun ada akses juga untuk datang ke Pekan Sok. Dan dia dikelilingi oleh hutan belantara yang masih lagi menghijau. Jadi inilah kita mau bawa kepada anda yang ada di sekitar kita, tidak khusus kepada di daerah Sok saja, tapi semualah kawan-kawan kita di Nabawan, Tambunan, Tenem, Keningaunya, dan di mana sahaja yang dapat akses, dapat ada kelapangan untuk hadir datang ke sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Dan setiap program pasti lazimnya ada objektif dia, Tuan, bukan saja sebagai sambutan tahunan, tapi juga mungkin sebagai platform pendidikan, kesedaran dan juga penglibatan masyarakat dalam menjaga alam sekitar. Kalau boleh dikongsikan kepada para pendengar kita petang hari ini, Tuan, objektif utama kenapa kita adakan Hari Hutan Antarabangsa ini, Tuan?
5: Jadi objektif Hari Hutan Antarabangsa ialah sebenarnya kita ingin menjaga keberadaan hutan itu dengan maksud supaya hutan itu akan sentiasa memberikan, mengekalkan kesejahteraan dan kestabilan ekosistem alam iklim di persekitaran itu. Jadi kalau kita berjaya memelihara hutan, maka semua masalah-masalah yang berkaitan dengan aktiviti pembangunan dapat dikurangkan, kalaupun tidak dapat diatasi sepenuhnya. Jadi makanya community yang berada di persekitaran di mana hutan itu berada patut jadi rakan kongsi untuk bersama-sama terlibat aktif untuk memastikan perancangan yang diuruskan oleh kerajaan menerusi Jabatan Pertanahan di setiap wilayah Sabah, Sarawak, Semenanjung dapat berjalan dengan baik untuk jangka masa yang panjang.
6: Iya, untuk generasi yang akan datang
5: untuk
6: juga.
5: Generasi yang akan
6: jadi datang. Secara tidak langsung kita mahu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan untuk kita memelihara dan juga memulihara hutan. Di samping kita mahu, ialah orang bilang menonjolkan juga peranan hutan dalam menyokong ekonomi setempat di tempat kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, pendengar kita di mana jua anda berada, penting adalah untuk kita bersama sebenarnya. Ini bukan kerja Jabatan Perhutanan saja untuk jaga hutan kita. Okey, ini adalah keseluruhan masyarakat, komuniti kita seharusnya sedar bahawa kita perlu untuk menjaga hutan, kita perlu memelihara dan memulihara untuk kesejahteraan dan juga kestabilan alam sekitar. Dan saya kira acara ini berlangsung bermula 22 ya Tuan?
5: Ya,
6: 22 hingga 24. Wow, banyak 22, 23, 24, ada 3 hari. Pasti pelbagai program menarik menanti pengunjung sepanjang program ini berlangsung. Mungkin Tuan boleh kongsikan dari 22 apa program dia, 23, 24 ni Tuan, kepada para pendengar supaya dorang dapat atur dorang punya masa, dorang punya jadual datang berkunjung ke Sok ni, Tuan.
5: Terima kasih. Kita bermula dengan 22 hari bulan itu pada hari Jumaat. Okey, sawal pagi. Acara yang paling penting sinonim kepada aktiviti Hari Hutan Antarabangsa adalah aktiviti menanam pokok. So kita akan ada aktiviti ini, kita akan adakan di Hutan Simpan Sok Lake, di mana akan melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga mungkin kita ada tetamu kenamaan yang dibawa oleh YB Menteri Enres, Datuk Seri Ata, iaitu speaker Dewan Rakyat dan beberapa ahli parlimen dari Semenanjung Malaysia, dan juga akan dirasmikan oleh yang berbahagia Datuk Ketua Konservator Hutan, Datuk Zikir Peswara, Ketua Konservator Hutan Jabatan Perhutanan Sabah, turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Pengarah Jabatan Perhutanan Sarawak, kemudian komuniti di di sekitar Suk.
6: Ha, itu hari pertama, highlight kita adalah acara menanam pokok.
5: Okay.
6: Dijangka berapa banyak pokok?
5: Lebih kurang 500 pokok akan 500. Ditanam, tetapi di tempat yang tidak jauh dari situ, di dataran Suk, sudah berlangsung acara untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, yaitu aktiviti melukis dan mewarna.
6: Melukis dan mewarna.
5: Kemudian di sebelah petangnya, dari dataran Suk itu, semuanya akan berkumpul lagi daripada Suk Lek, Kutan Sipan dari menanam pokok. Semuanya akan berkumpul ke dataran Suk di sebelah petangnya untuk acara ibu-ibu.
6: Okay.
5: Itu pertandingan menggubah bunga.
6: Wow.
5: Di pentas.
6: Pentas utama.
5: Di dataran Suk pada 22 hari bulan. Dan di sebelah malamnya, berlangsung
6: malam.
5: Sugandoi terbuka kepada community.
6: Wow.
5: Di sebelah malamnya, dari jam 6 hingga jam 10 malam. Sugandoi terbuka untuk community. Ini terbuka. Tidak ada kategori.
6: Jadi seawal hari Jumaat sudah bermula nih tuan.
5: Ya, sampai ke malam lah.
6: Sampailah ke malam. Dari pukul kira pagi lah, pukul 6 pagi itu kan, supaya tidak panas kita tanam pokok. Dari pagi, program penanaman pokok ini berlangsung di
5: Hutan Simpan
6: Suk Lek. Okey. Kemudian
5: dataran Suk pun ada.
6: Dataran Suk pun dalam masa sama ada juga pamerannya tuan. Ada juga pameran diadakan. Tapak pameran ini, dataran Suk ni adalah venue utama pelbagai program diadakan. Macam Tuan Karim bagi tahu, selain daripada penanaman pokok, turut kita libatkan penglibatan komuniti bagi kanak-kanak untuk menyertai pertandingan mewarna. Ini di dataran Suk, di pentas utama. Juga ibu-ibu bagi pertandingan kubahan rimba. Dia yang menariknya adalah Sugando ini tuan. 6 petang sehinggalah selesai. Ini berlangsung acara Sugandoi Hari Hutan Antarabangsa
5: pada hari pertama. Pada hari kedua, 23 hari bulan, yaitu pada hari Sabtu, kita akan ada majlis perasmian Hari Hutan Antarabangsa yang akan dilancarkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, dan dihadiri sekali lagi dihadiri oleh Speaker Dewan Rakyat dan yang berhormat Menteri Enres Datuk Seri Atta, dan beberapa ahli kenamaan Kabinet Negeri, Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah, dan jabatan-jabatan di bawah Enres dan jabatan ketua-ketua jabatan negeri yang berkaitan dengan hutan dan perhutanan, semuanya ada, dan komuniti melibat daripada kalangan daerah Suk, Nabawan dan Keningau.
6: Wow, sangat meriah ya tuan. Saya kira melihat kepada paparan media sosial jabatan perhutanan, juga saya tengok persiapannya cukup rancak di daerah Suk waktu ketika ini. Jadi ini pengisian 23 Mei hari Sabtu akan berlangsung majlis perasmian sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026, berlangsung di tapak utama pentas utama dataran Suk. Masih juga berlangsung ada pameran dia juga lah tuan.
5: Dan pameran sudah pun dimulakan seawal 22 hari
6: 22.
5: bulan. Saya lupa lagi, dalam masa yang sama juga, untuk meningkatkan ekonomi kepada peniaga-peniaga tempatan, juga jualan, gerai jualan juga dibuka kepada Persatuan Peniaga Suk.
6: Pengusaha-pengusaha kecil,
5: dan seawal 22 mereka sudah mulai berniaga sampai malam juga lah.
6: Wah, jadi kepada anda bukan balik dengan tangan kosong, selain pada ialah menimba ilmu dengan pameran daripada agensi yang terlibat di tapak pameran, ada juga pelbagai program yang disajikan, juga kita support lah juga pengusaha kecil sederhana kita. Itu 23 hari bulan 5 tuan. Seterusnya pada 24 apa program yang
5: kemudian
6: kita kongsikan?
5: Kemudian 23 puan, kita masih lagi ada bicara santai.
6: Bicara santai.
5: Daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Enres, dan juga daripada Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Malaysia, Ketua Konservator Jabatan Perhutanan Sabah dan Pengarah Jabatan Perhutanan Sarawak, bercerita dalam 10 minit setiap orang berkaitan dengan sebenarnya sinonim Hari Hutan Antarabangsa kepada komuniti dan kepada pengurusan hutan itu sendiri.
6: Menarik. Dan difahamkan ada juga acara menarik 23 ni tuan. Kalau sebelah 22 ada Sugandoi, macam 23 ni pun ada Sugandoi juga.
5: 23 kita kita dalam waktu yang sama. Aha. Tapi kali ini adalah kategori pelajar-pelajar.
6: Pelajar.
5: 18 tahun ke bawah.
6: Berapa tadi tuan? 13?
5: 23 malam ada kategori pelajar 18 tahun ke bawah.
6: Bermakna ada dua kategori lah, sugandoi terbuka dan juga sugandoi bagi pelajar. Wow, menarik perhatian.
5: Jadi kena ini agak meriah, sebab pemenang bagi kategori sugandoi kategori terbuka pada 22 hari bulan malam akan membuat persembahan pada hari perasmian.
6: Wow.
5: Kemudian pemenang sugandoi untuk peringkat pelajar akan membuat persembahan pada majlis penutupan 24 hari bulan itu.
6: Itu selesai. Kalau 23 hari bulan sudah selesai tuan. Selesai. Kita beralih kepada 24 hari bulan. Mau tahu lagi apa yang berlangsung pada 24 hari bulan nanti tuan?
5: Okey, 24 hari bulan ini memang agak meriah sebab di sini ada FCC Run for Resilient Forest. Maksudnya ada larian yang berkonsepkan sambil berlari sambil melihat kehijauan dan keindahan hutan di persekitaran. Jadi ini terbuka ini kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat daripada daerah Nabawan, Sok dan Keningau. Mereka akan bersama-sama berlari pada jarak 3 kilometer. Sebenarnya 3 kilometer tidak jauh.
6: Betul.
5: Tetapi yang besarnya di sana, berlari bersama YB Menteri dan orang-orang kenamaan melihat kehijauan itulah di sekitar daerah Sungai.
6: Lari sambil melihat pemandangan kan. Ini bermula seawal pagi lah untuk acara 24 Mei 2026. Ini kiranya penutupan dia jugalah kan tuan.
5: Ya, dan selepas itu akan terus berlangsung majlis penutupan. Dan untuk para pelari ini pula, kalau ada yang tidak menang, tetapi yang lain masih lagi ada peluang untuk menang, untuk ada cabutan.
6: Ada juga hari dia
5: bertuah disediakan.
6: Wah, menarik. Jadi anda kalau ada kesempatan boleh pilih mana tarik yang mau pergi. Kalau anda merancang mau menyertai FCC Run for Resilient Forest ni, boleh datang pada 24 hari bulan. Tapi janganlah 24 saja, alang-alang. Sertailah juga acara pada 22, 23 dan 24 Mei. Pelbagai program disajikan bersempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026.
5: Dan sebagai tambahan, pada hari terakhir ini,
6: hari terakhir,
5: 24 hari bulan, juga ada jualan rahma yang dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Alihwal Pengguna dari seawal jam 9 pagi, hingga jam 3 petang.
6: 9 pagi sampai pukul 3 petang. Ini juga masa yang penting untuk anda luangkan dan juga mendapatkan barang keperluan dengan harga murah, dengan harga yang ialah disediakan oleh pihak KPDNKK menerusi jualan rahma yang turut diadakan pada ini 24 saja tuan, jualan rahma ni
5: 24 sahaja.
6: Rebut orang ni 24 hari bulan mau mendapatkan barangan keperluan itu 24 hari bulan. Jadi selesailah antara program-programnya tuan. Sesenator program-program yang berlangsung dari 22, 23 dan juga 24 Mei. Dan kita mahu tahu juga lah tuan, bila tengok pengisian program ni macam banyak komuniti ataupun penglibatan rakan-rakan kita secara keseluruhan, komuniti setempat lah. Tapi kalau bolehlah tuan kongsikan juga sasaran utama penyertaan bagi program Hari Hutan Antarabangsa ni tuan.
5: Sasaran ini sebenarnya sesuai dengan objektif. Kami ingin membawa masyarakat sekitar Sup, Keningau dan Nabawan untuk sama-sama bersama-sama kami mengurus hutan ini yang baik. Jadi sasarannya memang itulah. Tetapi walaupun sasaran itu mungkin 80% ke situ, tetapi ada juga penglibatan daripada Tenam, daripada Keningau, daripada Tongod dan mungkin di luar kawasan itulah yang juga mau juga berjalan-jalan untuk melihat
6: ambil acara kesempatan ini. Kan tuan, mana tahu dari Kota Kinabalu ada kawan-kawan saudara mara yang bagi tahu ada acara menarik di Sok sekarang ni. Jadi ada yang mau datang bertandang, kita mahu semualah, orang bilang penglibatan kumpulan masyarakat terlibat langsung, baik pelajar, belia, komuniti kampung, agensi kerajaan, orang awam sekalipun, untuk datang bersama memeriahkan program sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 yang dicangkakan disempurnakan perasmiannya pada 23 hari bulan oleh Ketua Menteri kita yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Nor. Okey, dan bagaimana dengan sambutan setakat ini, tuan? Saya rasa tuan sudah pergi sok sebelum ini. Jadi kalau tengok sekarang ni tuan, sudah berdiri kemah ni tuan, tengok ada 3 kemah besar. Berdasarkan perspektif pandangan tuan sendiri melihat suasana bila tapak tu sudah bersiap sedia menerima kehadiran orang ramai ini, macam mana sambutan tuan?
5: Sebenarnya sambutan agak memberangsangkan, sebab pendaftaran untuk kategori-kategori pertandingan ini memang sudah pun penuh, jadi ataupun hampir penuh sudah, dan tidak sabar pula yang peserta-peserta Sugandro ini datang untuk testing mikrofon dan seumpamanya. Jadi memang apalagi acara larian.
6: Betul.
5: Jadi kita sekarang pendaftaran pun memang sangat banyak. Jadi kita pun mengharapkan bahwa Hari Hutan Antarabangsa ini akan dapat mencapai dia punya tema, hutan dan ekonomi. Kita mengurus hutan, tetapi dalam masa yang sama kita mengharapkan kita punya peniaga-peniaga dapat membuat jualan dan tambahan pendapatan, dan juga dapat menikmati jualan rahma yang memang ada pada hari terakhir itu acara
6: berjalan.
5: Ini
6: sangat menarik. Jadi sambutan rakan-rakan kita di Sok, bukan saja saya kira di Sok tapi di Keningau, di Napawan juga berkobar-kobar, apalagi peserta dan juga keluarga yang akan mau menyaksikan aksi-aksi menarik mereka dalam acara Sugandai. Sebelum kita berhenti rehat, mesej penting ni tuan, berkaitan dengan pemeliharaan hutan dan juga impak kepada komuniti ini, macam mana tuan?
5: Jadi kita ingin menekankan kepada masyarakat, kita akan berkongsi bahawa kita sudah pun dihidangkan dengan masalah-masalah pencemaran alam sekitar yang kronik.
6: Betul.
5: Bermula daripada peningkatan suhu dunia, peningkatan paras air laut, dan pencemaran-pencemaran dari bahan-bahan yang dihasilkan oleh kilang dan pembangunan. Sebenarnya jawaban kepada semua ini hanya satu. Pokok-pokok perlu kita pelihara, kerana pokok-pokok ini dapat menyerap semua pencemaran itu, menggunanya untuk proses fotosintesis dan mengeluarkan semula oksigen ke atmosfera, dan menyerap semua unsur karbon dan disimpan di dalam isi pokok itu, dan menjadikan alam sekitar kita, persekitaran kita, atmosfer kita terus sehat. Jadi mesejnya, kalau kita ingin selamat untuk jangka panjang, maka mari bersama-sama untuk memelihara hutan kita.
6: Menarik bingkisan dan ungkapan kata-kata daripada Encik Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026, bersama dengan kita petang hari ini. Tapi kita berhenti rehat dulu, kita mau berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susunan kita. Saya kira lagu ini juga sesuai untuk Hari Hutan Antarabangsa, untuk kita sama-sama berhibur, menghayati lagu dalam masa yang sama juga kita tingkatkan kesedaran cakna dengan persekitaran kita. Kita berhibur bersama dengan Francisca Peter, Olala Tropika, dan kita kembali seketika bersama dengan Encik Karim Abdul Samad seketika nanti.

0: Ulala tropika daripada Francisca Peter. Hujan yang turun bagaikan mutiara dibilang. Waktu juga sekarang ni hujan. Harap-harap keadaan sudah reda. Dan masih lagi di konti belum reda, kita punya persoalan untuk kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Terima kasih Tuan Karim Abdul Samad. Beliau adalah merupakan Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026 yang berkongsi dengan kita untuk petang hari ini. Baik Tuan, sejauh mana peranan generasi muda dalam usaha memulihara hutan negara ini Tuan? Kalau
1: tidak dinafikan, peranan generasi muda adalah sangat perlu untuk meneruskan agenda memelihara dan memulihara hutan di negeri kita ini. Di peringkat negeri khasnya dan di peringkat negara amnya. Sebab itu, aktiviti kesedaran awam yang dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan Sabah sebenarnya banyak ditumpukan untuk melibatkan golongan belia. Pada ketika ini, kita sudah cuba untuk channel kepada bekerjasama dan melibatkan golongan belia dan juga peringkat universiti dan golongan masyarakat pendidik. Kerana kita yakin dan percaya bahwa bagaimana kita ingin mengurus hutan ini kena bermula daripada bawah, seperti kita punya kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Yang menjaga alam sekitar, biarlah kita mendidik di peringkat awal pendidikan itu sendiri, mengenalkan mereka perlunya memelihara hutan ini untuk kesejahteraan bersama.
0: Ayo jom generasi muda, pewaris masa depan negara. Dalam konteks pemelihara hutan, kita bukan sahaja perlu diberi pendedahan, tapi juga kita menggalakkan untuk kita jadi ejen perubahan dalam menyembai budaya cintakan alam sekitar. Kiranya sebut pasal program 22 hingga 24 Mei 2026, saya kira banyak juga kolaboratif bersama dengan pelbagai agensi Tuan. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana dengan kerjasama agensi ataupun komuniti tempatan. Saya kira bukan di Sukh saja yang bersama dengan Jabatan Perhutanan untuk program ini Tuan. Macam boleh kongsikan?
1: Actually, kami memang untuk Hari Hutan Antarabangsa kami membawa memberikan sijil kerana penglibatan aktif bersama kami kepada penglibatan komuniti daripada Terusmadi Tambunan. Kita kemudian daripada Keningau sendiri, daripada Sok dan juga daripada Nabawan, iaitu kami ada bekerjasama dengan Persatuan Malim Gunung, FMU 10 Hutan Simpan Noluhun Terusmadi. Yang ini lebih banyak membawa pelancong untuk mendaki Gunung Terusmadi, gunung kedua tertinggi di Malaysia. Okay, kemudian kita juga bekerjasama dengan Persatuan Pelancongan Tahas Tininting untuk aktiviti pelancongan, dan juga kita juga bekerjasama dengan Koperasi Nabalu Pantingai San Nabawan Kampung Balaron, dan Koperasi Pelancongan Komuniti Batu Punggul Nabawan. Dan kita bawa ini, kita minta sediakan sijil untuk disampaikan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri kepada mereka atas jasa mereka bekerjasama dengan aktif membantu Jabatan Perhutanan Sabah bukan setakat mengurus hutan ini, tapi membawa aktiviti pelancongan berasaskan alam sekitar ini kepada masyarakat pelancong dalam dan luar negara.
0: Ini usaha Jabatan Perhutanan mengiktiraf ya Tuan, rakan-rakan pelancongan yang bersama untuk membantu mencegah menjaga alam sekitar. Baik, dekat penghujung waktu ni Tuan.

0: Betul.
1: Dan dibawa kepada negeri Sabah untuk dilaksanakan esok dan diserahkan kepada Jabatan Pertanahan Sabah untuk menjadi tuan rumah untuk melaksanakan aktiviti ini. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Atta untuk memberi peluang ini untuk masyarakat Sok melihat sendiri bagaimana konsep pelaksanaan Hari Hutan Antarabangsa itu sendiri, kebaikan dan keperluan yang mereka perlu bersedia untuk menyumbang bagi memastikan aktiviti ini berjalan lancar. Dan of course, memang cabarannya kita terpaksa berhadapan dengan kekurangan infrastruktur untuk melaksanakan ini, dan mungkin masyarakat masih belum sepenuhnya terdedah kepada konsep Hari Hutan Antarabangsa, tetapi kita yakin dan percaya kalau tidak bermula sekarang, bila lagi? Dan permulaan yang kecil ini, langkah yang kecil ini, kita mengharapkan di sana akan ada impak besar untuk semua, dan kita harapkan daerah Sok, Keningau dan Nabawan akan tampil satu hari nanti sebagai daerah yang pesat membangun, dan dalam bahasa yang sama menjadi nadi untuk kita bercerita tentang penjagaan alam sekitar yang terbaik.
2: Baik, last sekali tuan, pesanan, seruan, harapan kepada masyarakat setempat bersepeda dengan Hari Hutan Antarabangsa yang diadakan di Sok ni tuan.
1: Okey, kami dengan suasana begini, dengan sambutan hangat baik di kalangan badan bukan kerajaan, baik di kalangan pendidik-pendidik masyarakat, pendidik baik di peringkat institusi pengajian tinggi, mari bersama-sama kami. Isu menjaga hutan bukan Jabatan Perhutanan semata-mata. Tetapi marilah bantu kami dengan segenap idea dan sokongan, agar kami merasa tidak sendiri dalam memastikan bahwa kesejahteraan hutan kita bermaksud kesejahteraan masyarakat di negeri Sabah ini, khasnya dan di Malaysia amnya.
2: Iya, baik, terima kasih diucapkan Encik Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026 Peringkat Kebangsaan, yang hadir bersama dengan kita petang hari ini berkongsi dengan perkara ataupun cerita yang berlaku berlangsung 22 hingga 24 Mei 2026 ini. Jadi program ini satu seruan kepada kita semua untuk lebih menghargai hutan sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. Hutan perlu dijaga bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan negara. Terima kasih sekali lagi Encik Karim kerana sudi bersama dengan kita petang hari ini. Terus ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.
3: Kerja mengepam keluar air di Sekolah Menengah St. Paul. Beliau berharap sekolah berkenaan dapat dibuka semula pada Khamis sekiranya keadaan cuaca bertambah baik dan paras air terus surut. Institusi Adat Anak Negeri terus diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur serta penambahbaikan sistem pentadbiran adat. Ia selaras agenda Sabah Maju Jaya yang menekankan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyatakan komitmen tersebut diterjemahkan melalui pembinaan Mahkamah Anak Negeri MAN di beberapa daerah. Ia termasuk Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Tamparuli dan Sok. Selain itu, projek baharu kini dalam proses tender di Kota Kinabalu serta Paitan. Usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal, malah turut menitikberatkan pengukuhan institusi rakyat sebagai wadah penting memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum. Datuk Hajiji berucap merasmikan Mahkamah Anak Negeri Tongod. Mahkamah itu telah mula beroperasi awal tahun ini. Kerajaan Sabah menyambut baik inisiatif pihak swasta dalam membangunkan sebuah pekan baharu di Tongod. Ia bakal menempatkan pusat pentadbiran daerah secara berpusat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan atas tanah seluas 404.6 hektar itu merupakan satu bentuk kerjasama strategik demi manfaat rakyat secara menyeluruh. Beliau ditemui dalam sambutan Pesta Keamatan Peringkat Tongod. Mengulas isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan, Datuk Hajiji telah mengarahkan Adun Kuamut, Datuk Mas Yong Bana bersama pegawai daerah untuk menyenaraikan segera kampung yang terjejas. Langkah itu bagi membolehkan kawasan terlibat dimasukkan ke dalam pelan pelaksanaan bekalan air luar bandar. Dalam program sama, beliau turut menyerahkan 239 geran tanah pantas kepada penduduk

mengibarkan bendera. Di bumi ku pijak tanah bertuah, hang tuahnya mekar juang ku perjuangkan, daulat Nusa Rajaku sanjung bakti luhur.

Itu dia lagu back to back, artis back to back untuk petang ini, Tok T dengan lagunya Bukan Cinta Biasa. Dan lagu baharu, salah satu lagu daripada album baharu Tok T, Cendera Maya, dengan album Gema Bumantara, menghiburkan kita ke di saat ini. Sekarang sudah pukul 4.53 petang. Sebentar saja lagi kita akan melangkah di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Jadi jangan tukar siaran anda, pastikan talangan frekuensi anda kekal di 94.7 MHz, kerana pukul 5 nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Teruskan bersama kami di Keringa FM, hebat syoknya kembali selepas ini.

0: terus kami di RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Ya, saudara pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang sudah pukul 5.15 minit petang. Sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM dan juga yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita sama-sama ikuti laporan trafik yang bakal dikongsikan oleh Sarjan Jamie, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 20 hari bulan Mei 2026. Bulatan Pekasah. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Seremon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di atas jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih atas perkongsian laporan trafik oleh Sarjan Jamie, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Kepada rakan pendengar, kembali berhibur bersama kami di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Dengarkan Keningau FM.
4: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
0: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Kau Matan Insun Dosun Tauna lagu persembahan atmosfera sempena hari Kau Matan. Baiklah, di sini saya akan bacakan lagi hantaran daripada rakan kita dari Suk, Coach Maidi. Dari Suk, hai hai DJ, selamat petang, salam persahabatan dari saya. Salam santai petang, ucapan istimewa buat ibu saya, Longgito Luminda. Mudah-mudahan si mama sehat selalu, amin. Oh ya, jangan lupa anak-anak pelatih klub BBC Suk, petang esok Kamis ada latihan badminton di Dewan Masyarakat Suk jam 6.30 menit petang. Terima kasih DJ. Siaran kena FM hebat syoknya. Nah, habis kamu orang. Si Coach Maidi sudah tahu, nah sampai di radio dia kasih ingat kamu. Kalau tidak datang kan rotan gini ano coach. Terima kasih coach atas ucapan tersebut. Semoga ibu coach sehat-sehat selalu dan semoga semua ibu-ibu di ibu-ibu kita sehat dan ceria-ceria sentiasa bersama-sama kita. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya. Semaraka Cinta. Oh ya, sebelum itu, sebelum terlupa, pada pukul 5.30 menit petang nanti, ikuti rancangan Sketsa Spontan. Apakah cerita hari ini? Dengarkan kami di Keringan FM. Hebat syoknya.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Semua kita cakap onsoi, onsoi, onsoi, aroka awata.
2: Amboi, amboi, cikgu gabang, senang hati nampak.
1: Hei, Tika, assalamualaikum. Bila sampai ni?
2: Waalaikumsalam, cikgu. Sudah lama sampai dari tadi lagi. Baru je abang ni cikgu dari kantin, minum-minum sama si puan guru besar.
1: Oh, untuk yang anu ini kan, rakaman Santai Si Cilik Radio Keningan FM ini kan?
2: Betul. Hati ni ada apa-apa kah ini ya? Sampai orang limpas pun tidak sadar dari tadi.
1: Ish, tiada apa-apa lah, Tika. Pasal muda kat cuti saja bah. Ya dah juga yang special.
2: Patutlah. Wah, mentang-mentang cuti bersama sambung kan cikgu. Dari cuti pertengahan tahun bersambung lagi cuti raya haji sampailah ke amatan. Oh, jealous saya cikgu.
1: Mana tahu ni?
2: Alah, mestilah tadi si puan guru besar kasi tahu saya tadi. Jadi cikgu ni balik kampung kan cikgu?
1: Tengok keadaan lah bang. Mungkin balik juga tapi nanti yang ujung-ujung yang time keamatan sudah mau balik.
2: Cikgu, alang-alang juga betul. Bercuti lah bah, rehat-rehat. Sandi juga bah cikgu, tambah kerja masa cuti.
1: Anu bah, sebenarnya kan saya anu bini. Masa cuti ni ada kasih sewa PA system. Jadi banyak tempahan ni cuti-cuti ni. Rugi kalau saya tidak ambil peluang.
2: Begitu. Tapi kan cikgu, apa yang ruginya pula? Ambillah masa cuti ni untuk balik kampung, beraya, keamatan sama-sama keluarga. Kesian bah cikgu, ibu di kampung tu satu orang menunggu cikgu di rumah.
1: Anu, ndak begini. Saya berjimat juga ini sebab saya mau kasih beli lembu satu ekor untuk ibadah korban atas nama ibu saya. Itulah itu saya rancang mau ambil apa ini, ambil tempahan sewaan PA system, kasih lebih-lebih sikit supaya banyak tu duit.
2: Begitu. Betul ke saya dengar ni? Satu ekor?
1: Iya.
2: Cikgu, minta maaf dulu cikgu. Sebelum
1: itu,
2: saya mau cakap ni, saya minta maaf dulu
1: Kenapa? Kenapa itu
2: Bukan jadi,
1: ada salah cakap itu
2: Bukan lagi salah cakap ni cikgu. Macam salah lagi tu perbuatan tu cikgu. Macam kalau kita anu ni kan cikgu, ibadah korban pun kena beragak jugalah cikgu. Sampai satu ekor tu untuk satu penama.
1: Saya mau buat yang terbaik untuk ibu saya sejabah. Janganlah bermarah.
2: Tak bah cikgu, bukan saya marah, cuma terkejut ni. Macam yang yalah, saya tahu cikgu mau buat yang terbaik untuk ibu bap, untuk ibu di kampung kan.
1: Iya.
2: Tapi sampai mau balik bercuti pun tiada masa. Alamak, cikgu sebenarnya kan ibadah korban tu hanya perlukan satu daripada tujuh bahagian saja untuk satu penama. Kalau sampai satu ekor untuk satu penama sampai habis duit, nanti tak balik kampung tu macam lain macam tu cikgu.
1: Tika, sabar lah Tika, jangan marah.
2: Tak apa cikgu.
1: Murid-murid masuk kelas sudah tu, jangan lu marah-marah.
2: Sebenarnya kan cikgu, cikgu tahukah ibu kita ni mahu sebenarnya kita balik kampung. Terutama waktu-waktu beginilah cikgu, perayaan, Hari Raya Aidil Adha, keamatan lagi kan. Jadi kalau korban cukup nama ibu

0: satu bahagian, nama cikgu satu bahagian. Jadi kalau begitu, duit lebihan tu gunakanlah untuk pulang kampung. Bawa ibu berjalan, Pak Cikgu.
1: Ya, Pan, betul juga cakap si cakap Tika tu. Saya ni, terlampau ikut perasaan, Pak. Mau buat yang terbaik untuk ibu saya. Padahal, rupanya menungguan kasih susah hati dia sejak.
0: Betul, Cikgu. Begitulah, batu Cikgu. Saya faham juga keadaan ekonomi. Ayah. Cikgu pun tahu kan sekarang ni. Sekarang ada begitu mendesak. Betul, tapi, Pak. Sebenarnya, Cikgu, kita ni perlu juga ingat keluarga di kampung.
1: Iyalah, saya pun. Terima kasihlah, Tika. Kasih nasihat saya. Tidak sangka pula kan si Kak Ika dalam rancangan sangka si cilik ni bukan saja nasihat kanak-kanak, tapi orang tua pun yang nasihat sekali.
0: Cikgu ni situ pula, Cikgu. Bukan apa, Pak Cikgu, kita ni kan tiada bani yang sempurna. Jadi sama-samalah kita saling berpesan, mengingatkan Cikgu, kalau ada kesempatan tu luangkanlah masa dengan ibu bapa, dengan keluarga tercinta kan.
1: Iya, sangat setuju, Pak. Bah, saya masa sudah ni, Tika. Marilah kita pergi perpustakaan sekolah untuk buat rekaman. Saya rasa tu murid-murid sudah sana tu, siapa habis rehat sudah ni.
0: Betul, Cikgu. Bah, Cikgu, jom. Onsoy, am.
1: Onsoy.
0: Jom.
2: Bersempena Aidil Adha dan pesta keamatan ini, gunakanlah kesempatan yang ada untuk beramah mesra bersama ibu bapa, sanak saudara dan rakan taulan yang sudah lama tidak bertemu. Kerja tetap kerja, tetapi silaturahim harus dijaga. Ikhlas dari kami di Keningau FM.

Keamatan Onsai, persembahan AB Suhaivi. Baiklah rakan pendengar sekalian, di sini ada hebahan untuk bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat daerah MSSD Keningau tahun 2026 yang sedang berlangsung pada ketika ini 20 hinggalah nanti 22 hari bulan Mei. Masa bermula dari pukul 7.30 minit pagi sehinggalah pukul 4 petang dan tempat pertandingan adalah di dua tempat. Padang A iaitu di SMK Keningau dan Padang B di Sekolah Henry Geni Keningau. Dan majlis kejohanan ini bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap ADUN N44 Tulid. Datanglah beramai-ramai untuk menyokong anak-anak kita, majulah sukan untuk negara. Baiklah, sekarang pada pukul 5.42 minit petang, kita santai-santai dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Dan lagu yang selepas ini, lagu daripada Maneskin, Begging, iaitu lagu yang sudah dinyanyikan, diberikan nafas baru beberapa kali daripada apa ni, The Four Season 1997 dulu sudah syok lagu dia. Lepas tu 2007 diberikan nafas baru lagi dan sekarang pun masih lagi diberikan nafas baru. Tapi tiga versi ini semuanya syok. Jadi saya ambil versi paling baru lah untuk hiburan kita pada petang ini. Kembali bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti Kenyo FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyo FM, hebat syoknya.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

Coklata dengan lagunya Segitiga menghiburkan anda di petang Rabu ini pada pukul 5.55 sekarang ini. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir pada pukul 6 hingga 7 malam nanti. Masih lagi ditemani saya DJ Syukri di Konti hari ini. Dan ini ada lagi satu lagi hebahan tentang Majlis Ihtifal Ilmu Sekolah Menengah Agama Negeri MISMAN Peringkat Negeri Sabah. Jabatan Hal dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah bermula pada hari ini sehingga esok ke 20 dan 21 Mei 2026 di SMAN Keningau, dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Exco Agama. Kita akan kembali lagi di pusingan yang keempat nanti. Teruskan berhibur bersama kami dengan lagu seterusnya, Elizabeth Tan, Rezeki di Keningau FM Harmonika.

0: Ricky.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kapino FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Kapino FM. Stream terus kami di RTM Click.
3: Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di jam yang terakhir, 6 hingga 7 petang malam. Dan alhamdulillah juga 31,243 jemaah haji Malaysia sudah berada di tanah suci, dan penerbangan terakhir tiba pada esok hari. Ini adalah bersumber daripada berita bernama. Kita doakan semoga semua jemaah haji kita dalam keadaan sihat walafiat, dan jika ada rakan kita ke, ada ibu bapa kita, datuk nenek kita ataupun siapa-siapa yang kita kenal mengerjakan haji pada tahun ini, kita doakan mereka dan pesanlah pada mereka supaya fokus kepada ibadah haji. Janganlah, tidak perlulah memikirkan kerja-kerja di pejabat, memikirkan lembu kambing di kampung, di kebun. Cakapkan, katakan pada mereka, tok nenek, ayah, abah, ayah, bunda, kawan-kawan, kamu fokus sama ibadah haji, jangan fikir kami, doakan kami sahaja, mungkin satu hari nanti akan mampu untuk mengerjakan haji juga. Semoga mendapat haji yang mabrur. Dan bercakap tentang kesehatan, pada esok hari 21 Mei 2026 pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari, ada derma, kempen derma darah di Dewan Akad yang bersempena dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat negeri, peringkat daerah Keningau. Jadi datanglah beramai-ramai untuk menderma darah dan kita berbakti kepada masyarakat. InsyaAllah akan datang balik kebaikannya untuk kita juga. Baiklah, teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu seterusnya di Harmonika Keningau FM.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Veronica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10. Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira. Bighairi hisab, masya-Allah. Sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah kalau pasangan tu sabar, memang boleh. Tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi SAW. Ada pula perempuan ni akan kata, kalau Zazah isteri Nabi ramai macam mana pula? Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah. Tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami, berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesteri. Rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Dan janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Itu dah lagu Pulang telah menandakan kita berada di penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Radio Keningau FM edisi Rabu 20 Mei. Terima kasih kepada rakan pendengar yang telah memberikan ucapan, dedikasi dan juga kiriman lagu. Dan kita doakan yang terbaik kepada rakan-rakan kita yang baru sembuh dari penyakit. Ada yang tadi cakap suami dia baru keluar hospital. Ada yang mendoakan ibu dia. Kita aminkan doa-doa mereka. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa setia mendengarkan kami di 94.7 MHz dan juga yang melalui penstriman stream di aplikasi. Penstriman terus di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Encik Airul Alfian, mengucapkan selamat malam, selamat berehat, selamat bahkan malam. Kita bertemu lagi di siaran yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum, arrivederci.
2: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Zaim FM. Apa jua anda lakukan ketika ini? Terima kasih banyak-banyak. Okey, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring sampailah pukul 9 malam ini. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Okey. Baik, kalau apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, ribut petir berlaku ya di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Sandakan. Di Sandakan ini termasuklah di kawasan Kinabatangan dan juga di Sandakan lah. Dan juga di kawasan Kudat, di Kudat ini termasuk di Kota Merudu juga, di kawasan Labuan sehinggalah pukul 9 malam ini. Okey, kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi akan mengalami ribut petir ya. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 malam ini. Okey. Tapi di Kota Kinabalu pun di Pantai Barat ni memang sebelah petang tadi memang hujan lah kan. Dan dikhabarkan rakan kita di sebelah Beaufort ada beberapa tempat yang telah dinaiki air ya beberapa hari lalu. Okey, semoga tabah menghadapi ujian ini. Okey, baik, kita dengarkan lagu Ombak Rindu nyanyian Hafiz dan juga Adira Semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Selimut Tetangga dari kumpulan Republik.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Okey, kita kenalah berkomunikasi secara terbuka ya, untuk kita melindungi kanak-kanak, anak-anak kita di alam cyber. Amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak terasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Okey, dan selain daripada itu juga ya, kita kena aktifkan kawalan ibu bapa ni, gunakan fungsi parental control pada peranti dan juga aplikasi bagi menapis kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Itu kita perlu ambil kira ya. Dan juga yang paling penting untuk kita melindungi kanak-kanak di alam cyber ni, kita kena didik tentang privasi. Okey, kita kena didik anak-anak tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Okey, yang paling penting, apa-apa yang berkaitan dengan kita, peribadi kita, jangan kita kongsikan, bagi tahu dengan anak, jangan kongsikan di media sosial lah, jangan bagi tahu. Okey, itu okey, kita ingatkan anak kita dan diri kita jugalah. Okey, baik, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sembang FM, dan mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Fatimah Aris di Sipitang. Terima kasih salam ingatan berkekalan buat Nulisarin, Azila, Rahima, Kak Bida, Memijun, Junaida dan semula rekan-rekan yang mengenali dirinya. Di Alisha pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam ini untuk semua dari dia Alisha di Kota Marudu. Cuaca di sini hujan dari tengah hari lagi tadi, dia bilang. Okey. Baik, satu lagi lah kita bacakan ucapan sini. Kita terima ucapan dari Kak Ambens di Penampang ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas, sentiasa lancar dan dipermudahkan. Salam simfoni ini untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, walau di mana saya berada, beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Okey, baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi menerusi segmen simfoni tetap di hati. Pukul berapa sekarang? Pukul 7.13 ya. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, dinyanyikan semula oleh Erika Fu. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bunga Kemboja, nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di simfoni tetap di hati Sabah FM, Pagus Bah.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, pada 29 hari bulan Mei 2026 ya, bicara naratif khas bersama Ketua Menteri di TV1 ya, pukul 9 sampai 10 malam. Jangan lupa ya. Dan 7.30 nanti kita akan ikuti berita di Kasabah FM. P. Ramli dan Saloma, nyanyian Alfa. Dan selepas lagu ini kita dengarkan Gelora, nyanyian P. Ramli dan Saloma pula.

Ya, sebentar lagi pada pukul 7.40 minit malam sama-sama kita akan ikuti azan solat isya. Dengarkan dahulu kasih sayang dari Dimensi Simfoni Tetap di Hati.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Okey, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, kalau besok Hari Teh Sedunia, hari ini 20 Mei, hari apa pula? Hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia ya. Lebah penjaga ekosistem dan juga jaminan makanan sedunia ya. Dan boleh kongsikan fakta mengenai dengan lebah di sini, okey. 75% tanaman makanan lebah bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan juga serangga lain lah. Lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses semula jadi dalam sarangnya. Gitu pula kan? Okay, dan seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Jadi lebah membantu, selain dari itu juga ya, lebah ini sebenarnya boleh membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay, lebah hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia. Lebah pun ada harinya kan pula. Okey, kalau hari ini Hari Lebah, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, untuk pengetahuan kita semua. Baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Azmin. Terima kasih Azmin mengucapkan selamat bertugas dari Bandar Kota Kinabalu, layan Sabah FM. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Zafir mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas, hadir dari Sandakan dan menyapa untuk semua rakan-rakannya malam ini. Jangan lupa kopi-kopi dan makan malam di Jarif. Terima kasih insyaAllah ya. Terima kasih di atas peringatan itu. Kita ada si Arneh pula. Arneh mengucapkan selamat malam. Salam simfoni tetap di hati. Semoga lancar sampailah ke penghujung siaran. Arneh ingin mengucapkan selamat malam buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana sahaja berada. Siapa lagi ni? Ada satu ni, dua kawan kita. Tapi nanti saya akan bacakan. Oh, ini mesti dari si Yanu ni kan? Oh, kalau dia post-post makanan ni mesti dari si Nick Abdul Aziz ni. Nanti saya akan sampaikan dan saya baca. Okey, itu yang dengarkan lagu pukulan Borneo dari Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Pastinya di simfoni tetap di hati.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Pak. Komen, Ray.
4: Abangnya ya?
3: Okey.

0: Barat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Simfoni tetap di hati. Lagu sebentar tadi tu nyanyian Balan Kasih ya, dengan lagunya Happy Gaji. Okey, jangan risau, hit kaki tangan kerajaan besok gaji ya. Okey. Baik, kenapa bangun tidur masih penat? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa bangun tidur, tapi kenapa macam penat tu ni, susah betul bangun lagi. Kalau mau bangun awal penat, susah apa ni membangun sebab tidur lewat. Okey, tidur, waktu tidur tu berubah-ubah. Jadi dia akan mengganggu kita punya body clock. Sepatutnya kita tidur badan kita pukul 1 hingga pukul 3 tu begitu. Sepatutnya badan kita berehat, bukan kita layan apa macam-macam. Kadang-kadang ada orang tengok wayang lah, layan telefon bimbit lah, macam-macam. Jadi bila dia sudah layan kerana begitu, layan telefon bimbit kah, ataupun tengok wayang kah, apa-apa saja lah, ataupun bersembang dengan kawan kah, main game kah, apakah menyebabkan bangun tidur pun masih penat, masih mengantuk kalau waktu pagi kan. Itulah sebenarnya punca. Sebenarnya banyak punca-puncanya, tapi itu satu yang saya kongsikan untuk semua pendengar. Jadi kalau waktu besok pagi kan masih kerja lagi, anak-anak kita pun pergi sekolah, jadi nasihatkan semua anak, termasuk anak-anak kita, tidurlah lebih awal supaya bangun pagi besok segar. Macam segar di Sabah FM kan. Baik, jangan ke mana-mana. Sekarang berapa? Pukul 8.06 minit. Kita dengarkan lagu Genius, nyanyian LSD featuring Lil Wayne dan juga SIA, Diplo and Labyrinth. Nah, ramai penyanyi ni pula untuk lagu Genius. Dan selepas saja lagu ni, kita dengarkan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain, Ara Johari, Simfoni Tetap di Hati.
1: Wayne.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

mencari jodoh orang lain, nyanyian Ara Johari. Okey, satu lagi saya kongsikan di sini. Kenapa bangun tidur masih penat ya? Okey, kenapa tidur ataupun kenapa bangun masih penat? Sebabnya pada malam tu sebelum kita bangun tu makan berat ya, makan berat yang sebelum tidurlah. Ya, ataupun dia makan lewat. Itu puncanya kenapa tidur masih ataupun bangun dari tidur masih lagi penat. Perut kita ni kan kalau kita lewat makan, perut kita pun ikut bekerja dengan kuat. Jadi tidak ada apa ni, tidak perut kita tidak ketenangan untuk bekerja. Jadi perut ni perlu rehat ya waktu sebelum kita tidur, terutama makanan yang berminyak dan juga yang manis-manis lah. Itu punca kenapa bangun tidur masih penat. Okey, selamat malam rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Kita ada si Norzita. Selamat malam Norzita, terima kasih. Raima Ima mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar yang telah ditagkan namanya di sini, dan juga untuk rakan Buluntung Om Hawun. Waalaikumsalam, selamat berkonti, ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana sahaja berada. Mas Mira Tantari, Mas Mira terbalik pula di Selangor Doresan juga mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakannya. Begitu juga dengan Timbul Tawau, di mana? Adik kali di Tawau pula eh. Siapa lagi sih? Hani Mahani, selamat hari lahir buat Icha. Salam ingatan juga buat rakan Yati, Yana, Ara, Fatima, Aris, Mami Jun, Dia Alisha, Tantara Mas Mir, dan tidak lupa senyum itu sedekah ya. Betul. Zila Novela Ezora Octavia. Oh, lama tidak bersama kita pula. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Semoga ceria selalu, dia bilang. Terima kasih Nora Syikin dengan kata-katanya yang dikongsikan di sini. Di mana saja mereka berada, bukan itu. Walau seribu dugaan datang menghampiri, dengan tawakal doa dapat meringankan keresahan hati. Terima kasih. Siapa ini? Nora Syikin. Satu lagi lah, Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya dan nama-nama yang telah ditagkan di sini. Untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus, terima kasih. Elis Rahimah, Kucing Sarawak, dan juga siapa, Ramli Lee, mengucapkan selamat malam juga untuk semua. Rock Kapak dia bilang. Oh, James Pengiran, terima kasih James. Hasbi Atalib, selamat malam, selamat bersiaran Sabah FM, bagus bah. Dari kejauhan di Victoria Sydney. Oi, jauh ni. Oh, betul bah. Mungkin dia dengar siaran Sabah FM menerusi RTM Klik. Okey. Siapa lagi? Tiap Sasanin, selamat malam. Salam untuk sahabat setiaku Alice Raimban. Siapa lagi? Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Okey, Hasbi, Syahir Hasbi, dan juga Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Freddo Mantaf. Oh, nama Facebooknya. Muhammad Yusuf juga mengucapkan selamat bersiaran untuk semua pendengar, dan juga No Ruli Wang Geno. Oh, harap betul sebutan tu. Minta maaf ya kalau tersalah. Okey. 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan terbitan hiburan dan muzik, iaitu rancangan Bakat Hype. Okey. Baik, kita dengarkan lagu dan nyanyian Sheila on 7. Dan selepas lagu ini sama-sama kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Saya tahu ini ramai suka lagu Bintang kan. Okey, dengarkan lagu dan Shilon 7 Sabah FM, bagus bah.

Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu, dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan, boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sabtu di mana-mana pun ada bakat.
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh, ina Lady Gaga. Masa tu Poker Face?
1: Ya, Poker Face.
0: Wih, betul loh, tekan. Ada hadiah kah?

0: Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun itulah kan yang Vensi ingatkan, apa yang buatkan Vensi rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas itu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite koma satu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wiyo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja gak kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu doalah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ini, rasa-rasanya lah kan, sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabalah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antara bangsa.
0: Di mana antara bangsa itu?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja. Pas itu saya tayang pakaian tradisi kita.
0: Kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya pikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua, tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itu rasanya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh, saya dapat first class award lah.
0: Hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta dari para pemusik kita. Tahnya Bensi, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua Bensi. Okay, dia suka menyanyi kan? Dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput Bensi dengan lagu keduanya.

0: vitamin C.
1: Ya, CC. Perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud CC?
0: Thank you.
1: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
0: The longest movie.
1: Oh, yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ini kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana, jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Musik, dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya, Rolling in the Deep.

0: sekarang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah pengunjung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke, okay?
1: Thank you.
0: Ya, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa Anda pada minggu hadapan.

0: terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua di masa berada, teruskan setia dan nantikan kita sudah pun masuk ke segmen varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3 Sabah FM. Bagus banget.

Tespoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus, Pak.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Rafiq.
5: Oh, silakan. Saya tahu sudah tu. Saya tahu sudah tu. Mesti kau mau bagi tahu sesuatu tu.
4: Ya, sesuatu.
5: Okey.
4: Sebab, mana komputer kau tadi tu?
5: Hey, ini, Ba.
4: Cerita pasal komputer-komputer ni, mesti kau tahu kan Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg.
5: Tengok je lah handphone saya, siapa yang buat.
4: Boy, kan? Tapi kau mau tahu kah, sebenarnya programmer pertama di dunia wanita tau.
5: Oh, iya kah? Siapa korang nama dia?
4: Nama dia Ada.
5: Oh, Ada apa?
4: Ada Oku, bukan. Ada Lovelace. Wow. Ataupun Ada King. Ataupun boleh juga dipanggil Countess Lovelace. Tahun 1843. Dialah orang pertama yang menjadi mekanik komputer ni tau.
5: Patutlah, bahasa-bahasa komputer ni kan susah mau difahami. Macam wanita juga. Kalau dia cakap, susah mau faham.
4: Begitulah lumrah dunia.
5: Tapi kan, kalau diikutkan dalam sehari, paling banyak bercakap adalah wanita.
4: Amboi. Kau dah bercakap.
5: Lelaki kurang bercakap.
4: Kurang sikit ya.
5: Wanita ni membebel dia kerja dia. Baru kau tahu.
4: Iyalah, baru lah aku tahu. Tapi aku punya tadi kau tahu gitu ya.
5: Tahu, tahu. Programmer kan tadi.
4: Programmer.
2: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Kimi.
7: Saya Kira. Kami
6: Aras Bayu. Kami dengar
7: Sabah FM.
6: Bagus, Ba.

Macam biasa, kalau anda mahu lagu permintaan anda diputarkan, okay, ataupun dimainkan, anda boleh bersama dengan saya melalui Facebook Sabah FM. Komen saya di poster Afrina tu. Dan selepas tu anda juga boleh hantarkan melalui WhatsApp Sabah FM 0949904848. Tapi saya macam biasalah, Afrina cadangkan untuk kamu hantar di Facebook supaya kawan-kawan kamu nampaklah lagu tu ditujukan untuk dia. Ini kalau di WhatsApp ni, Afrina tengok, Afrina saja yang tahu. Okay, sebab Afrina tidak akan baca tau. Afrina akan tunaikan dengan permintaan lagu saja. So kalau Afrina tunaikan lagi, baca lagi ucapan tu semua, memang sikit saja lagu yang dapat kita mainkan nanti. Okay, baiklah kepada anda semua, apapun yang berlaku malam ini, teruskan hiburan anda bersama Sabah FM. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Waria lebih lagu lebih santai masih bersama dengan Afrina Single Goal 12.30 malam nanti. Yang pastinya tadi tu lagu Show Me The Meaning Of Being Lonely daripada Backstreet Boy. Itu lagu diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan untuk siapa ditujukan, kamu tengoklah siapa yang detek. Memang panjang sangat detek. Tapi apapun, terima kasih untuk permintaan lagu itu. Lama tidak dengar lagu itu. Okey, dan jangan lupa juga nanti hari Ahad ini, minggu ni hari Ahad, nanti kalau tidak ada apa-apa urusan, tidak ada orang bilang pergi menghadiri majlis kahwin ke apa, bolehlah pergi untuk serbu 80 menu Sabahan. Oh lama serbu ah. Okey, serbu 80 menu Sabahan yang mana rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri Sabah. Okey, ada hinawa yang saya sebut ni lah kan, ada hinawa, boso, ambuyat, pinasakan dan banyak lagi lah sebenarnya menu warisan Sabah ni yang menanti anda. Jadi jangan lupa untuk datang di Imago Shopping Mall pada hari Ahad nanti pukul 2 petang, yang mana nanti anda boleh tengoklah. Bagi mungkin anak muda yang tidak tahu kan, mungkin ada beberapa jenis makanan warisan yang belum pernah lagi mereka rasa. Di sana anda boleh rasalah 80 menu istimewa yang yang menggambarkan kekayaan budaya dan juga cita rasa Sabah yang unik. Okey, dan datang ramai-ramai bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan juga nostalgia. Pergilah 80 tu. Kalau datang pergi sana jangan dulu isi perut lah. Sebab mau merasakan. Okey. Jadi kepada anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0199904848. Kita terus lagi dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

cari maklumat tu memang senang, tapi untuk memastikan berita itu sahih ataupun tidak, itu ada terpulang kepada diri anda sendirilah. Okey, tapi salah satu yang sekarang ni tular di media sosial mengenai kekeliruan pengumuman pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat. Okey, sebenarnya penjelasan telah pun diberikan, yang mana KPKM telah pun mengambil maklum laporan media semalam berhubung dengan pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan secara berperingkat mulai 19 Mei 2026. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, KPKM ingin menjelaskanlah bahawa pembayaran yang mula dilaksanakan pada 19 Mei adalah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawat yang layak sebelum atau semasa kerja-kerja pembajakan dimulakan. Jadi manakala baki RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan sebenarnya oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Okey. Jadi pelarasan ini adalah orang bilang diselaras dengan siaran media KPKM yang telah pun diumumkan pada tarikh 7 Mei lalu, yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak 300 sektor akan dibayar dalam dua peringkat. Iaitu yang pertama tadi itu 200 dan yang baki dia itu 100 selepas kerja pembajakan selesai. Okey. Banyakkan orang kalau mau mencari maklumat yang sahih ini, terus pergi ke laman rasmi web kementerian tersebut ataupun jabatan tersebut. Di sana anda boleh dapatkan info yang lebih sahih. Okey, baik kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan di Sabah FM, lagu-lagu pilihan pendengar di luar sana. Semoga anda semua terhibur. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau rasa penat tu, berhentilah berehat di tempat yang selamat, okay? Dan jadi kepada ada semua yang di rumah pula, selamat beristirahat sambil tengok TV, sambil layan radio Sabah FM. Pun terima kasih setia betul kan kamu semua ni, dengar lagu permintaan rakan-rakan di luar sana. Ada yang ngam, ada yang cakap, ada yang beritahu di WhatsApp, daripada terhibur pula dengan lagu-lagu malam ini. Ya, semua lagu tu kawan-kawan kita yang pilih. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan malam ini. Dan pastinya sebentar lagi tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan bulu yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Darul gitu kan. Anda tahulah ada hafal lagu tu. Lama sudah lagu tu kan. Tapi kalau dulu ni boyband ni memang sangat terkenal lah kan. Okey, kita tinggalkan dulu cerita pasal boyband ni. Penting ni, ni pasal duit ni, duit. Yang mana kita sekarang ni perlu berhati-hati tau. Macam-macam sekarang teknik scam ni sekarang ni. Yang mana wang misteri dalam akaun bank. Tiba-tiba ada duit dalam bank. Yang kita tahu kita tidak ada apa-apa urusan pun. Dan kita tidak ada pun menunggu apa-apa kemasukan orang bilang. Gitu kemasukan. Contoh harapan ni Frina. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang ni pemberi pinjaman wang haram ni ataupun along dia memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Hoi, bersedekah kah? Bukan, okey. Mereka akan mendakwa yang kita ni sudah pun membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi, okey. Jadi kalaulah ada begini, tiba-tiba ada duit masuk dalam akaun kamu macam biasalah kan. Kalau kita tidak tahu duit itu hasilnya daripada mana, daripada siapa, hendaklah bagi kita pakai kan. Jadi jangan gunakan wang tersebut. Lepas tu, kalau ada individu yang tidak dikenali minta anda macam pindahkan semula kepada dia duit itu, jangan pindahkan kepada individu yang tidak dikenali. Kalau kenal tu bagilah, kalau kawan sendiri kan itu salah. Mau bayar kawan Sianu rupanya terbagi pergi akaun Sianu. Jangan. Itu bolehlah. Jangan pula dah boleh. Saya tidak kenal kau. Boy, kawan sendiri tak kenal. Okey, lepas tu anda boleh hubungi terus pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan lah. Dan sebaiknya buat laporan polis dengan segera. Dan selepas itu juga simpan semua bukti transaksi, tangkapan screen, receipt dan juga maklumat akaun. Okey. Itu dia. Bukan orang bilang saja orang sekarang ni mau bagi duit kan. Jadi kenali punca wang masuk tiba-tiba ni, kesilapan pindahan yang pertama selalunya ataupun tuntutan ataupun bayaran yang dibuat sebelum ini yang kalau kita pernah ada buat tuntutan lah, ataupun komisen jualan di platform dalam talian ataupun pindahan daripada syarikat ataupun entiti yang berdaftar. Jadi kenal pasti dulu sumber terlebih dahulu sebelum menggunakan wang tersebut. Okey? Jangan pelaut. Masuk sudah banyak. Apa yang masuk? Padahal tiada pun yang ditunggu, tiba-tiba masukkan. Hati-hati kamu, okey? Baiklah, kawan-kawan semua, teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu ini yang anda minta. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Siapa boleh jawab? Milik siapa gadis itu? Milik siapakah gadis itu? Wow. Okay, belum pernah lagi lah ada orang bagi Frina lagu begitu. Kalau ada Aina. Okay, baiklah. Kepada anda semua, esok dan juga hari Jumaat, DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Novaria Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Frina akan bersama kamu pada hari Ahad. Pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari kalau tidak silap lah. Ahad ke Sabtu? Tengok tu, lupa tu, apa lupa tu. Gaya kan? Okey, dan juga pastinya hujung minggu lah Hafrina bersama dengan kamu. Dan minggu depan, bermula hari Selasa hinggalah hari Jumaat, Hafrina akan temani anda semua untuk varia lebih lagu lebih santai. 4 hari yuk. Okey, jadi kepada anda semua, selamat berehat semuanya. Selamat malam. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera ke-6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa

0: anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Borohantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hey you.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM. Klik betul-betul percuma yang berada di Semenanjung.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.

waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula ada waktu.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama sama kami di Nasional FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan, menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan, abang-abang lori kita kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan, rasa ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu, kita perkena kopi dulu ke kan, buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman, supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menapuh hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Borang Hantu, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman. Waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan ke kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

Assalamualaikum, saya Hani yang menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan? Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaannya, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng murah hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zain.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara persorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekada. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hani Madi, geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai, dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini, 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar. Semoga kita sihat, yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan, boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kuranganlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi. Ada yang dah mula masak untuk juadah jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
3: Sabah FM.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Alangkah kecil arti dunia. Wahai, alangkah kerdil arti dunia. Wahai, alangkah remeh arti dunia. Wahai, alangkah debunya nilai dunia. Mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan.

0: رواية البخاري.
1: صباح FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya hormati, walau dimanapun berada, saling mendoakan kita sahabat, mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berkat. Kalau ada kesulitan saudara-saudari kita, kalau tidak boleh tolong dengan kedua tangan kita, paling tidak tolong dengan lisan doa. Tapi kalau boleh pakai tangan, kalau pula ada bikin menolong, tolonglah. Ya ini seumur-umur lah pula anda apa Ustaz. Aku doakan sejaklah Ustaz. Padahal kita tergolong mampu untuk membantu dia dengan kedua tangan kita, maka utamakan yang itu. Ini seumur-umur lah kan, mentang-mentang lah bilang boleh mendoakan kebaikan orang ataupun mendoakan orang yang susah supaya dia jadi senang, tapi tidak akan pakai doa saja bos. Ya doa itu sebagai senjata kita, tetapi ikhtiar manusiawi jangan kita lupa. Oke, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang tenang, yang damai, dan apapun kesulitan kita Allah Ta'ala bagi kita jalan keluar insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung. Ya, ciri untuk mencapai haji yang mabrur. Apa dia sahabat yang mulia? Nah, ini juga kita kena jaga nih. Pengalaman-pengalaman kita sedikit dulu-dulu masa pergi haji. Ya, saya ingat pengalamannya lebih kurang nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Apa ujian sama kita ketika di sana? Kita kadang-kadang cincai. Ya, bahasa kampung kita, bahasa orang Sabah lah ya, bilang orang apa, kita cincai terhadap rukun, terhadap wajib dan sunat-sunat haji ini. Tidak kita jaga. Ya, bercincai-cincai sejak kita. Sedangkan sahabat yang mulia, ya, syarat-syarat utamanya, ya, rukunnya, wajib haji, rukun haji, sunat haji itu harus dijaga. Jaga betul-betul, jangan sampai ada yang kurang selama kita masih waras dan dalam kendali kita. Kalau di luar kemampuan, batas kemampuan kita, itu tidak apa-apa, boleh buat. Itu di luar. Tapi selama kita boleh ikhtiar untuk menjaga supaya jangan ada cacat celanya, usahakan. Makanya di sana itu berkawan sama orang-orang yang wara, berkawan sama orang-orang yang ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat, yang boleh sharing sama kita. Ya, jaga itu hukumnya. Contohnya apa nih sahabat yang dimuliakan Allah? Masa kita tawaf, tawaf jangan cincai, jangan asal berjalan saja. Tawaf itu bukan sekadar ibadat, bukan sekadar rukun, bukan sekadar wajibnya saja, tapi tawaf itu suatu manifestasi hamba, ya, dalam merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya pakai dua helai kain ihram yang putih. Kata guru kami apa? Tambah lagi satu helai, boleh bikin kapan sudah. Makanya kita menanggalkan kemegahan-kemegahan kita. Ya, jaga tu rukun, jaga tu ibadat tawaf bagus-bagus. Bila kita tawaf di Ka'bah itu, ya, disyaratkan apa, bahu kiri jangan tersasar daripada Ka'bah, Kemudian bila kita jalan itu jangan langgar orang, walaupun tak dapat dielak, tapi jangan perlanggaran tu kita yang melanggar. Nah kalau kita dilanggar, tidak apa, istidi saja kita. Tapi maksudnya apa? Jangan gopogapa, jangan kelangkabut. Ikut tata cara yang diajarkan oleh mutawif kita. Sebagaimana kita sudah dikursuskan, ya, kursus haji sudah kita ikut, makanya buat semua itu. Demikian juga dengan sa'i. Ya, jalan kita daripada Safa ke Marwa 7 kali, ya kan, pergi balik tuh kita jalan dengan sa'i, dengan Masya Allah, jaga amal-amalnya kita buat. Kemudian mata jangan keliar-keliar, bicara dalam hati kita, tawadulah kita di hadapan Allah, rasakan bagaimana Hajar itu berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Itu perjuangan yang sangat besar dari seorang ibu yang harus kita belajar, itu diabadikan dalam ibadah sa'i. Demikian juga wukuf di Arafah. Ya, wukuf juga sebuah ibadah yang besar. Bahkan al-hajju Arafah, haji itu ukurannya adalah wukuf di Arafah. Lama pun kita stay di tanah suci, kalau tidak kita wukuf di Arafah, itu tidak dikira haji. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, sahabat yang mulia. Jaga bagus-bagus pelaksanaannya, ya, segala rukun, segala wajib, segala sunatnya. Bila ini semua dibuat dengan sebaik mungkin, mengikut tertib yang telah diajarkan Nabi SAW, insyaAllah, ya, yakin kita insyaAllah, Allah Ta'ala akan hadiahkan kita haji yang mabrur. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

0: Nikmat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.
2: Baik, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam bahagia untuk anda. Kopi sarangan kan saya Chow Angger. Good morning. Salam ceria buat anda semua pendengar Kening FM di mana jua berada. 21 Mei 2026, hari ini hari Khamis. Wow, 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar pagi hari ini? Semoga kita semua bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang dan semangat yang baharu untuk meneruskan langkah sepanjang hari. Kita mulakan pagi hari ini menerusi rentak segar dengan satu perkara yang paling besar tapi paling mudah tapi besar makna dia. Senyum lebah dan jangan kau stres-stresan. Kadang-kadang senyuman tu nampak dia kecil saja tapi kesan dia sangat luar biasa. Senyum kepada diri kita sendiri, senyum kepada keluarga, senyum kepada rakan sekerja, senyum kepada orang yang kita jumpa. Noah, manalah tahu senyuman kita pagi hari ini boleh jadi sebab orang lain rasa lebih tenang, lebih kuat untuk meneruskan hari mereka. Jadi untuk anda, apapun perancangan sepanjang hari ini, mulakan dengan hati yang ceria. Jangan biarkan tekanan semalam mengganggu langkah kita hari ini. Yang sudah berlalu is berlalu. Kita jadikan pengajaran yang sedang menanti kita, kita hadapi dengan yakin dan juga sabar. Buat untuk anda yang sedang bersiap ke tempat kerja, dalam perjalanan hantar anak ke sekolah, ke nursery, yang sedang berada di atas jalan atau yang telah pun memulakan tugasan sejak awal pagi tadi, semoga semua urusan kamu orang dipermudahkan. Semoga rezeki hari ini dilapangkan, langkah kita dilindungi dan segala tanggungjawab dapat kita selesaikan dengan baik. Kekal positif, jaga tutur kata, jaga emosi, jangan lupa bawa senyuman ke mana sahaja kita pergi. Rentang segar membuka tirai pertemuan untuk pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampa anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Muhammad Farid Isa, membuka tirai pertemuan kita. Inilah rentang segar Kering FM, hebat syoknya.

itulah kita buka tirai pertemuan kita bersama dengan lagu wow yang menyegarkan, lagu joget, mungkin buat anda bergoyang badan, menari, menggerakkan tubuh badan anda. Sambil dengar lagu-lagu yang kita kodarakan, apa kata kita gerakkan sedikit badan, renggangkan tangan, senyum sikit kan, bagi tenaga masuk awal pagi ni. Untuk anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan anda, tangan di steering, mata di jalan raya, jangan leka dengan telefon bimbit anda, dan sentiasa patuhi had laju. Pagi-pagi begini juga jalan raya mulai sibuk, ada yang pergi tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, ke sekolah. Jadi bawa kenderaan dengan sabar, berhema, biar lambat, yang penting selamat sampai kepada anda. Jangan lupa juga untuk anda nikmati sarapan pagi anda, ambil makanan yang ringan pun cukup, janji ada tenaga untuk memulakan hari anda. Terus bersama dengan kami, inilah Rutas Segar Kering FM, hebat syok.

0: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Nabawan, Tenom, Tambunan dan Keringau. Saya mulakan untuk dua daerah ini, Keningau dan juga Tambunan. Sebelah pagi dan malam tiada hujan untuk dua daerah ini, dan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu di Tenom dan juga Nabawan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti di kawasan Tenom dan Nabawan dijangkakan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Nabawan, Tenom, Tambunan dan Keningau.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
1: Aduh. Sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Makan.

Lagu Allah daripada Harida membawakan kita ke pukul 6.23 minit pagi. Titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Kekal ceria senyum pagi. Jangan lupa fokus kepada pemanduan anda. Inilah Runtah Segar 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini. Layan terus Kering FM. Hebat.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

Sisa rasa daripada Mahal ini baru saja berlalu bersama menemani saudara pagi hari Khamis 21 Mei 2026. Ada yang mau pergi pasar, pergi tamu di Keningau hari ini ada tamu. Mungkin dalam perjalanan dari roundabout kompleks sukan menuju ke Pekan agak perlahan, pertingkatkan kesabaran anda kan? Jangan gopoh-gapah, jangan kelang kabut, kena tarik nafas, sabar, jangan marah-marah. Kadang-kadang dalam hidup ini ada perkara yang sudah berlalu tapi masih lagi meninggalkan rasa dalam hati. Ada kenangan yang masih tersimpan, ada kata-kata yang masih lagi kita teringat, ada perasaan yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Tapi untuk anda, apapun sisa rasa yang masih ada, jangan biarkan itu melemahkan langkah kita. Jadikan sebagai pengajaran, bukan beban. Yang indah kita simpan sebagai kenangan, yang pahit itu kita jadikan kekuatan. Hidup ini biar terus berjalan, hati juga perlu untuk kita bagi ruang sembuh untuk menerima dan juga kembali tersenyum. Wah, gitu. Kita ubah rasa tu menjadi semangat baharu. Okay, dalam kesibukan menjalani rutin harian, jangan lupa perkara yang penting adalah untuk kita jaga kesihatan kita. Kesihatan bukan hanya bergantung kepada ubat-ubatan. Apabila sudah sakit, tapi bermula dengan cara kita jaga tubuh. Antaranya jaga pemakanan, pilih makanan yang seimbang, kurangkan makanan yang manis-manis, yang masin, berminyak kan. Banyakkan minum air kosong, ambillah sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang memberi tenaga kepada tubuh. Tapi kan kawan-kawan, selain pemakanan, tubuh kita juga perlukan sumber semula jadi yang sangat penting, iaitu apa? Vitamin D. Vitamin D, tahukah anda? Oh gitu kan, tiba-tiba. Tahukah anda vitamin D boleh diperoleh secara semula jadi apabila kulit terdedah kepada cahaya matahari pada waktu yang bersesuaian? Proses ini membantu badan menghasilkan vitamin D yang diperlukan untuk kesihatan optimum. Jadi vitamin matahari ni, terpancar sikit matahari, okey betul. Ini penting untuk membantu penyerapan kalsium, menguatkan tulang dan juga menyokong sistem imun badan. Adakah yang tidak pernah pergi berjemur matahari? Asal ada matahari keluar sudah, panaslah, takutlah matahari. Cuma kau tengok dia punya putih tu lain tau. Yeah. Kanak-kanak yang kurang terdedah kepada cahaya matahari berisiko untuk tidak mendapat vitamin D yang mencukupi. Oleh itu, ibu bapa penjaga disarankan untuk memastikan juga anak-anak kita mengambil makanan yang mengandungi atau diperkaya dengan vitamin D, juga melakukan aktiviti luar dan mendapat pendedahan cahaya matahari secara berkala. Antara sumber makanan vitamin D, siapa tahu? Jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tit, apa dia? Ikan sardin, telur, apa lagi? Susu, keju, sayur-sayuran berwarna hijau. Jadi, jomlah jom dapatkan vitamin D anda. Tidak perlu lama, cukup sekadar mendapatkan pendedahan cahaya matahari secara sederhana. Mulai hari ini, jaga makan, jaga waktu rehat, bergerak aktif, okey? Beri tubuh peluang untuk menikmati juga sumber vitamin D semula jadi. Tubuh yang sehat membantu kita bekerja dengan lebih baik. Okeylah, teruslah yang bersama dengan kami di Kering FM Hebat Show.

0: harga industri getah negeri Sabah.
1: Baik, masanya untuk saya bawakan perkongsian kepada anda harga getah untuk hari ini 21 Mei 2026. Susu getah pada harga RM9.76 kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.75. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.52. Kentalan grade 2, RM3.77. Dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah pada harga RM9.76 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.75. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.52. Kentalan grade 2, RM3.77. Dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

6.50 mengampiri 6.51 minit pagi, berbaki 9 minit sebelum kita beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Elvia Samai Paran, sama petugas bersama Juru Teknik, dan hello-hello semua rakan setia Kering FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih juga dibilang untuk semua rakan-rakan yang menitipkan ucapan menerusi siaran Melayu Dusun dan juga Murud. Salam persahabatan kekal selamanya, salam kehormatan juga buat semua warga Sabahan. Dengan pertanyaan dibilang macam mana cuaca tempat kamu orang? Tempat dia sejuk. Apapun, terima kasih, selamat menjalankan tugas. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Lagi kita ada si Din di Keningau, dia bilang untuk semua pendengar Keningau FM di manapun mereka berada, semoga hari Khamis hari ini ceria-ceria dan onsoi. Jom pergi tamu Dewila. Okey, baik, kalau ada kesempatan apa salahnya kan singgah sekejap menikmati dan juga cari sayur kampung segar. Alright, alright, alright, berhibur sama dengan lagi ni di Kering FM, hebat dan syok.

Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi sanangankan saya Tauan. Good morning. Kita kembali bersama untuk pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi menerusi rentas segar di Kening FM Hebat Esoknya. Sepagi, semoga pagi hari ini membawa semangat, senyuman dan juga aura positif untuk kamu orang semua. Untuk anda yang berada di jalan raya menuju ke tempat kerja, pergi tamu atau kemana jua arah tuju destinasi anda, ingat fokus kepada pemanduan. Pagi-pagi begini jalan memang sibuk, jadi kena pastikan mata sentiasa di jalan, tangan di steering kereta anda, fikiran tidak melayang ke tempat lain. Jangan juga menggunakan telefon bimbit anda ketika memandu. Patuhi had laju dan beri ruang juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau melalui kawasan sekolah, tolonglah kawan-kawan, tolonglah guys, perlahankan kenderaan anda. Anak-anak mungkin sedang melintas, ibu bapa mungkin sedang menurunkan anak, dan suasana boleh jadi agak padat, sesak sedikit di kawasan sekolah. Yang penting anda kena perlahankan kenderaan anda. Pandu dengan sabar, tenang dan juga berhemah. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil itu, untuk anda yang mencari rezeki pagi hari ini, ada yang keluar seawal pagi memulakan tugas di pejabat, ada yang berniaga, berkebun kan, ada yang mengajar, merawat, ada yang mengurus keluarga, ada yang berniaga, tidak kurang juga yang bekerja di belakang tabir demi tanggungjawab. Mencari rezeki bukan selalu mudah. Ada hari kita bersemangat, ada hari kita rasa penat, dan ada hari, ada masanya cabaran kita datang bertubi-tubi. Tapi percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas, sabar dan amanah pasti ada nilainya. Sebut pasal rezeki ni kan, saya mau bawa satu perkongsian cerita. Ini sangat menyentuh hati. Demi anak yang diserang strok, warga emas yang berusia 71 tahun terus kuat mencari rezeki. Pada usia 71 tahun, Zakaria Abdul Wahab yang lebih dikenali sebagai Atok Grab, masih kuat untuk menunggang motosikal dan menghantar makanan demi memastikan keluarganya terus terbela. Bagi warga emas, tiada istilah malu untuk melakukan pekerjaan yang halal selagi masih mempunyai kudrat dan juga kemampuan untuk mencari rezeki. Zakaria mula menyertai platform Haling bagi pada tahun 2021 ketika pandemik COVID-19, sehingga kini masih aktif bekerja sebagai penghantar makanan. Bayangkan, 71 tahun. Menurutnya, pekerjaan itu dipilih kerana lebih mudah dan fleksibel selain tidak terlalu membebankan golongan berusia seperti dirinya. Di sebalik usianya yang semakin lanjut, Zakaria masih memikul tanggungjawab besar untuk menyarah keluarga, termasuk untuk membantu anak sulungnya yang mengalami strok sejak 9 bulan lalu. Katanya sebelum ini, kadang banyak membantu mencari pendapatan sebagai pemandu e-hailing, tapi keadaan kesihatan yang dialaminya menyebabkan dia perlu bekerja lebih keras demi menampung keperluan keluarga. Dan Pakcik Zakaria bagi tahu dia turut mengumpul wang tambahan bagi membiayai rawatan anak sulungnya agar kembali sihat seperti sedia kala. Sepanjang bergelar penghantar makanan, Pakcik Zakaria juga pernah melalui detik mencemaskan apabila terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori beberapa tahun lalu. Dan menurut Zakaria, pendapatannya bergantung kepada jumlah tempahan serta keadaan cuaca semasa. Dalam hal itu, Pakcik Zakaria ini berharap bantuan kepada warga emas yang masih bekerja dapat dipermudahkan, terutama melibatkan syarat permohonan. Kan, tengoklah bagaimana usia 71 tahun itu masih lagi membuka diri, membuka ruang kepada dirinya bekerja, mencari rezeki demi juga untuk membantu anaknya yang kena strok. Ini badan kau sihat, amboi. Badan kau sihat, kau pergi mencuri pula. Tolonglah, please lah kan. Fikirlah sesuatu. Kita harap untuk anda semua yang berjuang demi keluarga, demi anak-anak, demi masa depan yang lebih baik, semoga hari ini dibuka pintu rezeki yang luas. Semoga setiap penat lelah anda diganti dengan ketenangan, setiap usaha anda diberi keberkatan, dan setiap langkah dipermudahkan. Jaga kesihatan kawan, jaga juga semangat. Jangan lupa senyum walaupun hari terasa berat. Kadang-kadang senyuman itu tanda kita masih kuat untuk terus bertahan dan melangkah. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM, saya temani anda bersama
dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Rentak Segar, Kening FM, hebat syoknya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda info berita sukan 21 Mei 2026. Saya mulakan dengan kebajikan atlet perlu diutamakan demi kejayaan sukan negara. Itu kata PM Datuk Seri Anwar. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti reda, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Walaupun tumpuan kini terarah kepada agenda transformasi ekonomi dan kecerdasan buatan AI, pembangunan sukan katanya tetap menjadi agenda penting negara memandangkan peranannya yang besar dalam membina masyarakat yang lebih inklusif, bersatu dan menyeluruh. Lagi berita sukan, pemain bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Ewei tidak berdepan masalah untuk marah ke pusingan kedua Malaysia Masters selepas menumpaskan gandingan dari kedada Jonathan Lai Crystal Lai semalam pada aksi yang berlangsung di Unified Arena. Juara dunia itu tidak berdepan masalah untuk menumpaskan lawannya dengan kemenangan straight set 21-6, 21-15 dalam tempoh 24 minit. Dan kita akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Jawatan Kuasa Road to Goal RTG dalam pertimbangan untuk menyenaraikan semula legenda basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang ke dalam program elit itu. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalingam bagaimanapun berkata, pelumba yang mendapat julukan The Pocket Rocketman itu perlu menepati kriteria yang ditetapkan, iaitu berada di kelompok 8 terbaik dunia. Untuk rekod Muhammad Azizul Hasni ketika ini berada di kedudukan ke-23 dunia. Hasil daripada dua pingat emas dalam acara Karin dan Karin di siri trek Piala Dunia baru-baru ini. Selain itu, beliau juga terus cemerlang meraih gangsa dalam acara pecut individu pada siri trek Piala Dunia yang berlangsung di Nilai dan Perth, Australia. Berita sukan edisi 21 Mei 2026.

7.6 mini pagi. Samping itu, kita kongsikan juga kepada anda informasi berkenaan dengan program Jelajah Saringan Kanser Asakan Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau. Hari ini masuki hari yang keempat berlangsung bertempat di Dewan Arket Keningau dari 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Okey, jadi kepada anda siapa saja yang bujang, yang berkahwin, ibu bapa, lelaki atau wanita, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak dan juga pelajar, kita alu-alukan untuk singgah sebentar, datang ke Dewan Arket Keningau untuk orang bilang ialah melakukan pemeriksaan saringan kesihatan anda, dapatkan perkhidmatan percuma untuk saringan kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser kolorektal, kanser mulut, saringan kesihatan, dan untuk hari ini ada saringan komposisi badan dan juga senam sehat di samping bicara sehat bersama dengan tetamu mereka untuk pagi hari ini. Jadi kalau ada kesempatan hadir bersama dalam program Jelajah Saringan Kanser Asakan Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau, diadakan di Dewan Arket. Okey, di Dewan Arket Keningau dari 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Itu antara perkongsian kita. Dan berhibur bersama dengan lagu berikutnya. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Kening FM. Inilah Rentak Segar, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Lebih RM4 bilion diperuntuk laksana projek bekalan air luar bandar. Polis tahan, polis Sabah tumpaskan sindiket permohonan kad pengenalan palsu. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.